0: Radio Bandung Feel Good.
1: Selamat pagi buat teman Fox yang baru bergabung menikmati suasana pagi hari ini. Mulai dari tadi jam 6 ngedengerin. Tadi gak tahu tiba-tiba jam 6 tuh dengar lagu-lagu yang dikemas di listnya Fox Radio tuh. Jadi ingat sama penampilan kemarin teman-teman dari The Brown Shoe gitu, waktu acara di Uni 391 di
0: mana Om?
1: Di Indigo Hub di
0: Gerong. Oh iya Om, Om MC ya.
1: MC kan di Sabtu kan?
0: MC.
1: Tapi bayaran saya lebih besar daripada kamu lah. Iya. Alhamdulillah. Meskipun itu reuni loh, Dis, bukan BUMN loh.
0: Efisiensi.
1: Ya, efisiensi. Masa efisiensi datengin artis gede? Kalau efisiensi mah itu cukup datengin ini aja, apa namanya, Elektra gitu.
0: Alhamdulillah.
1: Kalau enggak tiga nama gitu.
0: Iya, tiga nama.
1: Kalau enggak ini atuh SND Enterprise. Enterprise. Apa SND Empire?
0: Empire.
1: Gitu. Apapun itulah, terima kasih banyak teman-teman klien. Kalau Awang Irfan mengucapkan terima kasih untuk keluarga besar dari panitia SMA 3 tahun 91, Om Sandi, Teh Dewi, Teh Ami, thank you very much, Teh Retno, semuanya thank you very much. Kang Novel sebagai IO, Adoy, Caca, terima kasih banyak, luar biasa. Tadinya mau dilanjut ke FEM kan, cuman aku pikir-pikir, wah ini duit ini pasti kalau diajak ke FEM ini pasti habis.
0: Wah habis, minum dong habis tuh.
1: Iya, aku gak bisa pulang nanti. Mas Jundi kan pasti bilang, Awang sini, gitu kan. Ayo ini nyusu dulu, nyusu, kan gak enak. Nyusu pulang-pulang terus pakai apa namanya, pakai kursi roda kan nggak seru ya nyusu.
0: Nggak seru.
1: Nyusu apa pakai kursi roda.
0: Aku juga mau sapa buat teman-teman Bio Farma.
1: Selamat pagi teman-teman
0: Fajrian, Bio
1: Farma. Siapa namanya?
0: Fajrian. Cewek.
1: Oh Mbak Fajrian.
0: Iya Mbak Fajrian.
1: Gak pengen gitu tiba-tiba Awang ada di Bio Farma gitu.
0: Gak mau.
1: Gak kalah lucu lah. Gak kalah lucu lah.
0: Sama aku gitu.
1: Ini mungkin akan lebih heboh ya. Dibanding MC-MC baru maksudnya. Selamat pagi. Selamat ulang tahun berarti untuk Bio Farma yang keberapa di?
0: 136.
1: Wow, 136 tahun. Happy birthday untuk Bio Farma. Semakin apa namanya? Semakin jaya.
0: Amin.
1: Semakin memproduksi.
0: Mendunia.
1: Semakin memproduksi obat-obatan luar biasa.
0: Yes.
1: Gak cuma hanya di Indonesia tapi juga di ekspor ke luar negeri.
0: Benar, amin.
1: Mantap.
0: Terus Fajrian, juga teman
1: siapa lagi?
0: Fajrian udah dari Bio Farmanya mah itu ya teman-teman NBA Kang Herlan.
1: Oh, NBA Herlan.
0: Tafi, tuh Tafi. Oh, kemarin sama Om Awong juga nge-MC katanya waktu di
1: BMW.
0: Iya, BMW.
1: Jakarta.
0: Betul.
1: Aduh sorry dis, kita mainnya Jakarta dis. Mohon maaf ya.
0: Saya
1: kemarin Jakarta juga.
0: Motor besar Indonesia.
1: Kamu mah kan motor besar-besar banget. Ada tulisannya motor besar-besar banget.
0: Iya, buat Pak Bambang Susatyo ya.
1: Oh iya, ketua ya, bekas ketua MPR. Sekarang kan di anggota DPR. Waktu di BMW juga Pak Bambang
0: ada juga.
1: Ada. Pak Bambang kan memang otomotif kan dulunya. Pantes. Penggerak otomotif, ketua IMI.
0: Pantes.
1: Ikatan motor. Itu.
0: Itu Om, kemarin Pak seru Bambang. Pokoknya buat
1: baik
0: teman-teman.
1: Pak Bambang tuh, Riz.
0: Pak Irwan,
1: makasih.
0: Pak Kris. Bukan saya pas lihat namanya Usama di kayak teman siaran saya.
1: Pak Irwan.
0: Pak Kris dari MBI, ada orang Bandung kemarin.
1: MBI itu motor besar Indonesia. Oh, ada Teddy Atatruk enggak?
0: Siapa itu?
1: Itu salah satu anggota motor besar, tapi besarnya besar yang mana saya enggak tahu.
0: Ya serulah kemarin pokoknya teman-teman MBI juga.
1: Klien lah.
0: Klien-klien terima kasih. Yuk, Agustus yuk.
1: Masih banyak
0: nih. Masih banyak yang kosong yuk.
1: Tanggal 17 Agustus itu hari apa? Hari Senin.
0: 17 hari apa ya?
1: Hari Senin.
0: Senin ya.
1: Nah, biasanya kalau hari Senin itu kan biasanya nih di beberapa
0: iya, Senin, betul.
1: Perusahaan-perusahaan itu ya.
0: Mm-hmm.
1: Mudah-mudahan tidak ada efisiensi ya. Itu banyak perayaan-perayaan luar biasa.
0: Bener, masih butuh MC enggak nih buat 17 Agustusan? Saya sama Awang Irfan masih kosong nih 17 Agustusan.
1: Jadi sekali lagi silakan, kita harga terjangkau, bisa diobrolkan. Kami mah tidak pernah egois orangnya. Kita tanya punya budget berapa gitu.
0: Nah,
1: aduh Kang Awang tadi saya punya budget segini, maknya sakit. Ya, oke.
0: Ya, ini juga kita mau nanya sama kamu. Tema kita hari ini adalah kalau kamu mau buka tren sewa menyewa,
1: ya.
0: Kamu mau nyewain apa? Kalau kita kan nyewain jasa kita,
1: betul,
0: ya
1: betul.
0: Sebagai MC.
1: Betul.
0: Nyewain suara kita.
1: Ya,
0: kalau kamu,
1: kamu
0: nyewa apa?

0: kamu sama seseorang yang mungkin udah jadi idola kamu, idola kamu ya kamu idolakan, terus kamu punya perasaan sayang tiba-tiba terdiam gitu. Ini juga harus di dalam hati ditawankan, sangat-sangat minyak balur. Ini dengan kandungan bahan herbal dengan wangi lavender, dipercaya bisa mengobati masalah otot, meredakan pegal linu dan juga penyakit degeneratif lainnya. Harga satu botol per 100 mili sangat-sangat itu yang ultimate Rp230.000 aja. Dapatkan ultimate sangat-sangat minyak balur di Kimia Farma, Century, K24, sama di Fox Radio Bandung. Ke Awang juga boleh, ke Jojo juga boleh, ke Disa juga boleh. Tolong kami, tolong kami, tolong kami. Beli di kami, beli di kami, beli di kami. Tolong, tolong, tolong, tolong. Kalau misal kalian masih pengen dengerin Awang, Disa, Jojo di Pagi Bandung, tolong kami, beli di kami, beli di kami. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 mili adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat, singa ada lawan.

0: FM Fox Radio Bandung. Feel good.
1: Kalau kamu mau buka tren sewa menyewa, kamu mau nyewain apa? Aku mau nyewain tuyul hias ah. Karena sekarang kan dihias nuansa Indonesia. Merah putih tuyulnya. Jadi buat teman-teman yang gak punya duit, silakan untuk bisa. Jadi tuyul yang aku sewain ini adalah tuyul yang bilingual.
0: Oh, bilingual.
1: Jadi ngambilnya gak cuma hanya buat orang-orang kaya Indonesia, tapi orang kaya bisa bilingual itu bisa luar negeri, itu bisa Inggris, bisa Cina, kaya, apapun itu. Jadi bilingual aja. Karena yang ngajarin untuk bahasa Inggrisnya, aku punya teman. Teman seperjuangan Ivan Fidos Hasan. Jadi Ivan Fidos Hasan itu yang nanti yang belajarin ngajarin si tuyul ini
0: buat bahasa Inggris.
1: Buat bahasa
0: ya,
1: Inggris aman lah.
0: Sama oh, kaya tuh. Kaya banget. Jadi nanti ngambilinnya bisa dolar.
1: Nah, kan Ivan Fidos Hasan itu harus bisa. Ada tandemnya. Aku mau ada tandem satu cewek.
0: Siapa?
1: Ratu Safira.
0: Oh iya.
1: Kau kompak mereka kalau siaran keren.
0: Bisa bahasa Inggris ya.
1: Dua-duanya bisa bahasa Inggris. Oh, satu lagi deh.
0: Siapa?
1: Sama kalau pengen nanti si tuyul bisa nyanyi juga.
0: Siapa?
1: Sama Dian Ross. Dian Ross nyanyi, MC bagus, nyanyi juga. Itu tangga aku itu di Sukamenak.
0: Oh iya. Oh iya.
1: Bukannya rubah ya sekarang ya? Enggak maksudnya. Ya kan kalau punya uang makan bisa dirawat. Disa iya, makanya banget dirawat banget. Disa. Kamu MC kan banyak banget dan dirawat banget.
0: Dengerin. Cantik itu memang kata orang privilege, tapi lebih penting buat aku adalah karakter.
1: Betul. Wah, bener,
0: karena cantik itu bisa memudar, karakter bener. Tetap bertahan.
1: Bener.
0: Gak apa-apa aku dibilang bukan MC cantik, gak apa-apa. Yang penting aku MC menarik.
1: Bener.
0: Menarik apa? Menarik emosi orang-orang yang nonton.
1: Sama, menarik tambang juga, ya menarik tambang. Tapi kan ini juga katanya Disa mau dikirim ke konvensi umum UNESCO katanya. Jadi kamu harus bertampil cantik, Dis.
0: Bukan UNESCO.
1: Itu UNESCO.
0: Iya sih, aku di UNESCO sih.
1: Iya kan, benar.
0: Usaha nepo-nepo.
1: Kolot.
0: Jadi ada laporan dari Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. Kalau bahasa Indonesia itu resmi jadi bahasa ke-10 konferensi umum UNESCO.
1: Ke-10?
0: Iya.
1: Oh iya.
0: Setelah dipisahkan secara konsensus dalam sidang umum UNESCO pada 20 November 2023 di Paris. Dengan status ini bahasa Indonesia bisa dipakai dalam sidang konferensi umum UNESCO, teman Fox.
1: Gak cuma itu juga, teman Fox, dokumen-dokumen resmi konferensi umum UNESCO juga bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sekarang sejajar dengan 9 bahasa resmi lainnya. Menurut Duta Besar RI untuk UNESCO, Muhammad Umar Bakri gak nih? Bahasa Indonesia sudah jadi pemersatu bangsa sejak Sumpah Pemuda 1928. Tuh, berarti 9 bahasa yang lainnya sudah, yang ke-10-nya bahasa Indonesia.
0: Betul. Jadi kita berbangga lah ya, kalau misalnya betul. Dengan bahasa Indonesia gitu, Om.
1: Nah, yang ke-11 juga nanti UNESCO akan mempertimbangkan lagi.
0: Bahasa apa?
1: Bahasa kalbu.

0: Halo Wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.
3: Masih ngantuk? Gak masalah. Pagi Bandung siap bikin kamu melek dengan jokes receh, info ringan tapi ngena. Karena pagi itu gak harus serius.
4: Pagi Bandung,

banget. Seninnya happy dong. Kalau aku tuh hari ini bangun tidur bener-bener fresh. Karena hari Minggu kemarin seharian istirahat di rumah, terus gak merawat diri, malamnya maskeran. Aku lagi cobain sangat-sangat face mask, teman Fox ya. Kamu udah pada cobain belum? Ini tuh masker muka ya, dengan wangi maca. Kebayang gak bikin rileksnya kayak apa? Dan sangat-sangat face mask ini bermanfaat untuk membersihkan kulit muka, mengangkat sel kulit mati dan kotoran. Dan harga sangat-sangat face mask ini lagi promo, cuman Rp40.000 aja. Tapi ingat, selama persediaan masih ada ya. Jadi buat kamu langsung aja beli sebelum kehabisan, promonya cuman Rp40.000 aja. Dan yang pengen beli langsung datang ke Fox Radio Bandung. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Ini lagu disuka banget sama Kang Johan di Tasik.
1: Selamat pagi Kang Johan di Tasik.
0: Pagi BDG, pagi Om Awong, Tedisa, Jojo. Lagunya I Remember You dari Skid Row. Skidnya pakai skid, pakai Skid Row. Oke baby, kalau gak ada dukung aja nih, puterin lagunya spesial buat teman-teman kita di Tasik ya. Kota masih gegeresekan katanya, kadang diganti sama radio lain. Iya.
1: Oh,
0: radio di rumahnya kali Kang Johan tuh
2: mepet sama gelombang.
0: Iya, gelombang yang lain. Gelombang asmara enggak? Enggak juga.
1: Coba Kang Johan ya?
0: Iya.
1: Kang Johannya ganti rumahnya kalau gitu.
0: Iya benar, Tasiknya misal Tasik di mana agak sedikit jauhin deh ke daerah-daerah Banjar, lebih enak kalau ke Tasik, ke Ciamis. Lebih jauh tuh.
1: Ibu, cedah.
0: Nanti kita cek dulu ya, Kang.
1: Makasih, Kang. Laporannya nanti cek. Terus ada juga ketemuan lagi sama Kang Bembeng di Gatsu. Assalamualaikum. Pagi Bandung, Om Awong, Teddy, Syabung, Jojo. Doanya sehat dan dilancarkan rezekinya.
0: Amin.
1: Lancar job MC-nya. Amin. Mari kita aminkan bareng-bareng. Amin.
0: Amin.
1: Request lagunya Breakfast at Tiffany, Deep Blue Something. Aku order beli dupa sanga-sanga seharga Rp1.000. Ini dikirim di Fox Bandung ya. Dalam dulilah aku dapat sanga-sanga natural cream juga giveaway dari Babe.
0: Terima kasih.
1: Keren bener loh. Cuman 1.000 jadinya?
0: Kayaknya ya.
1: Ini pas apa ya?
0: 1.000 tuh satu. Bukan satu plastik kan isinya banyak tuh. Jadi cuma satu. Ya Kang Bembeng nanti lah.
1: Satu gitu ya, satu.
0: Nanti apa? Diambil dari bagiannya Aris.
1: Ini kayaknya lagi pas promo ya?
0: Lagi promo banget. Lagi pas Babe ya?
2: Ya.
0: Oke.
1: Oh, keren. Sok atuh Kang Bembeng belanja lagi yang banyak ya.
0: Betul.
1: Semangat.
0: Tungguin ya Kang Bembeng nanti hadiahnya dikirim ke rumah. Benar ya, pasti dikirim ke rumah ya.
2: Iya, udah.
1: Oh iya.
0: Kemudian dari Bang Fajar, teman Fox, apa kabar? Assalamualaikum.
1: Pagi Bandung. Waalaikumsalam.
0: Ai Awong Irfan sih bareng sama Teh Dau, Disa Ardiwinata.
1: Nah, Dau.
0: Disa Ardiwinata disingkat.
1: Oh.
0: Disa Ardiwinata, Awong Irfan, Ai.
1: Oh.
0: Otok dong Ai otok. Johan Pratama, JP. Waduh. JP. Semoga sehat selalu, amin, mudah rezekinya.
1: Ya Allah.
0: Kalau saya mau nyewain kamar per jamah.
1: Ai.
0: Hah?
1: Buat apa itu teh kamar per jam?
0: Tapi bagus gak fasilitasnya? Ada AC gak? Asik. Saya mau nyewain mobil katanya. Oh gitu. Siap-siap, terima kasih Bang Fajar. Tidak minta lagu ya?
1: Enggak minta lagu.
0: Senang
1: cuman ikutan gitu topik aja.
0: Tapi kalau misalnya gak minta lagu, atau misalnya mau cuman ikutan dengerin lagu aja dan ikutan topik, gak jadi masalah. Tapi ini ada satu hal yang paling penting. Kalau misalnya weekend kemarin ada gak teman-teman yang jalan-jalan ke hutan?
1: Kenapa
0: selain
1: emang
0: bikin pikiran lebih tenang, aktivitas yang dikenal sebagai forest bathing ini disebut-sebut ngasih manfaat buat sistem kekebalan tubuh loh. Jadi sejumlah penelitian nunjukin kalau menghabiskan waktu di kawasan hutan bisa ningkatin aktivitas natural killer atau sel NK, yaitu sel imun yang berperan mengenali dan juga melawan sel yang terinfeksi ataupun sel abnormal.
1: Nah, dalam satu penelitian, orang yang menghabiskan 3 hari 2 malam di hutan ini mengalami peningkatan aktivitas sel NK sampai rata-rata sekitar 50%. Meski begitu, para peneliti mengingatkan kalau angka ini nggak berarti resiko kanker otomatis berkurang ya. Jadi penelitian mengenai manfaat forest bathing ini terhadap pencegahan kanker masih terus dikembangkan.
0: Cobain bareng sama keluarga, bisa healing juga
1: ke hutan.
0: Juga ke hutan, terus juga bisa ini ya, bisa tadi apa menghilangkan apa namanya? Rata-rata
1: sel-sel abnormal
0: aktivitas sel NK. Need one Kamil
1: Ridwan.

0: Maung Bandung kembali menambah amunisi asing untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Persib Bandung kembali menambah amunisi asing untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027 dengan merekrut Daniel Lonchar. Bek tengah asal Kroasia itu diumumkan secara resmi sebagai pemain baru Persib pada Sabtu 8 Agustus 2026. Daniel Lonchar dikontrak selama 2 musim dan diproyeksikan memperkuat lini pertahanan Persib. Pemain berusia 29 tahun tersebut memiliki postur 1 meter 89 cm dan berposisi natural sebagai bek tengah. Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Aditya Putra Herawan, menyebut perekrutan Lonchar dilakukan berdasarkan rekomendasi tim

0: tidurnya nyenyak banget.
1: Buya, ini ngantuk banget.
0: Bangun dong, ini udah pagi. Waktunya dengerin Pagi Bandung
2: 91,7 FM Fox Radio Bandung. Feel good.
3: Bahas komentar seperti biasa, nanti kita bakal kasih spesial buat kamu dari Senin ini. Dan juga ada Basoka, bacaan jodiak kamu. Ini adalah jodiak yang mempunyai kemampuan berbisnis. Nah,
2: wow.
3: Cek nanti ya.
2: Kira-kira pasti ada zodiak saya. Hah? Dan ada zodiak Om Awong.
3: Iya,
2: kan Om Awong ya, jago bisnis ya.
4: Pagi Bandung, only on 91.7 FM Fox Radio Bandung. Pagi Bandung.

0: Enak yang Natalie Imbruglia atau enak yang ini Neck Deep namanya?
1: Aku lebih
0: Natalia.
1: Iya. Yeah.
0: Karena lebih apa namanya? Lebih lagunya sih memang cewek banget tahun yeah. itu.
1: Kalau ini kan lebih cowok, lebih laki gitu.
0: Lebih garang, lebih cucocin gitu ya. Cucocin.
1: Gak cucocin dong. Ah. Kita ketemu dulu Baskom. Sama apa nih?
0: Baskom dulu ya.
2: Boleh.
0: Kita Baskom dulu dan ini di pagi Bandung tuh sekarang mau yang itu aja yang ayam. Ini kocak nih. Mana? Jadi ada ayam, mm-hmm. ini enggak mau makan kalau nasinya yang dia kasih sama si pemiliknya enggak pakai kecap, Dis.
1: Ah, yang mana bentar?
0: Di pagi Bandung ada. Yang kemarin tuh si ibu jatuh tuh. Yang naik motor, naik sepeda terus ketemu motor.
1: Iya, iya.
0: Di bawahnya.
1: Kocak, ayam ini enggak mau makan itu. Kalau nasinya enggak pakai kecap. Dari akunnya PS Store ya.
0: Iya.
1: Mana tadi suaranya?
0: Ada tuh.
1: Coba.
0: Nih mau kecap-kecap.
1: Sok, dari Om Awong.
0: Enggak. Suaranya cuma itu doang.
3: Oh, iya.
0: Jadi ayam tuh dikasih nasi. Pas waktu polosan nasi putih doang, muti gitu terus nggak mau makan kan, mm-mm. terus nasinya dikasih kecap baru mau makan di ayamnya. Gua banget ini mah.
1: Ini sampai di komen sama kecap sedap Indonesia karena kelihatan di situ ya dia ngasih kecapnya kecap apa sedap. Nah kan sampai ayam aja lagi sama kecap sedap, waduh bisaan.
0: Ini mah jangan-jangan ini mah cuma hanya itu doang iklan doang kali ya. Bagus bang ayamnya suka makan kecap, nanti kalau disembelin ada rasa manis-manisnya gitu katanya.
1: Disembeli.
0: Oh iya sih benar-benar.
1: Terus ada juga yang bilang please jadiin ayam itu jadi brand ambasadornya.
0: Ini ayamnya sedang dimarinasi dari hidup itu. Jadi marinasi itu biar manis nantinya kan. Apa namanya biar ditanam dulu manisnya, nanti setelah banyak disembelih manis.
1: Sedang bilang gini, emang beda rasanya kalau pakai kecap kak, soalnya saya pernah jadi ayam. Terus makan kecap sebelum jadi ayam kecap, bener juga ya.
0: Iya makanya
1: si kecap, makan ayam kecap sebelum jadi ini apa, ayam kecap. Makan nasi ayam kecap tidak, ayam makan nasi kecap iya.
0: Ayam kampung bukan ayam komplek ya. Oh iya, ayam komplek bener. Ayam komplek suka banget makan kecap. Ayam kampung gak pernah makan kecap.
1: Terus ada juga yang bilang lagi, mana ya? Mana? Oh, mungkin si ayamnya bilang kurang lalapan sama sambal terasinya.
0: Kalau cuma nasi gak ada rasanya dong, bilang sama si ayamnya.
1: Terus ada juga bilang kata ayamnya, Mbah, sekalian nasi goreng ya. Terus ada juga bilang untung gak pakai telur dadar. Terus mana lagi?
0: Ini ada nih kata-kata yang aduh kasihan banget dikasih kecap.
1: Terus?
0: Tiap hari lagi kan itu harus makan pakai kecap kan?
1: Oh iya.
0: Nanti ayamnya diabetes.
1: Ya iya benar.

0: the Feeling, Justin Timberlake. Betul ya?
1: Yes.
0: Justin Timberlake ya. Apapun tidak bisa menghentikan jalan aku. Waduh, kecuali satu.
2: Jalan ninja.
0: Kecuali satu. Kaki pegel-pegel, udah baru kalau gitu udah gak bisa apa-apa.
2: Anda
0: ya.
2: Anda tua.
0: Nah makanya jangan sampai jompo ya para remaja-remaja vintage. Kalau misalnya kamu pengen ngerasain kayak tetap fit, badannya semakin enak lagi, cobain deh balur-balur, rajin kamunya pakai sangat-sangat minyak Tanamilah Tanamu Klasik ya. Ini tuh banyak banget bisa membantu kesehatan badan kita. Dan plus kalau yang sangat-sangat minyak Tanamilah Tanamu Klasik ini lebih ke kulit sih sebenarnya ya. Ini tuh dengan kandungan hero ingredient seperti minyak nyamplung, minyak zaitun, dan tree tea oil, bisa dipercaya membantu menjaga kesehatan kulit, menjaga elastisitas, dan membantu menyuburkan rambut. Nih yang rambutnya udah mulai tipis bisa pakai ini ya. Dan harga satu botol per 100 ml adalah Rp215.000. Kau bisa dapetin sangat-sangat minyak Tanamilah Tanamu Klasik di Kimia Farma, di Century, K24, dan Fox Radio Bandung. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
3: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi, bikin muka jadi kusam, jerawat, dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sangasanga. Sangasanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sangasanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sangasanga, sing ada lawan.
4: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sangasanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sangasanga Minyak Balur 100 ml harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sangasanga Minyak Balur hanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sangasanga, sing ada lawan.
5: Kamu lagi dengerin 91,7 FM.

0: Fox Radio Bandung Feel Good.
1: Ini waktunya kita bakal bacain jodoh kamu untuk kamu yang punya keahlian untuk berbisnis.
0: Nah,
1: gak salah nih kalau misalnya zodiak-zodiak ini yang nantinya bisa berbisnis handal ya.
0: Zodiak yang punya kemampuan bisnis yang pertama adalah Taurus. Sifat bersahabatnya berguna buat memperluas koneksi, sementara kemandiriannya membuat ia punya pendapat dan pendirian yang kuat. Sifat sabarnya membuat Taurus ini lebih tenang dalam proses berbisnis. Taurus akan sangat berhati-hati dan melakukannya dengan benar.
1: Dari Taurus, zodiak selanjutnya yang punya kemampuan bisnis adalah Aries. Karakter tangguh yang dipunyai zodiak Aries ini dikatakan punya kemampuan bisnis andal. Andal dipisah.
0: Andal!
1: Dalam berbisnis, Aries sangat berani mengambil risiko dan dijuluki Warriors. Aries selalu mengambil tantangan tanpa ragu-ragu dan sangat eksploratif terhadap hal-hal baru.
0: Kemudian selanjutnya zodiak yang punya kemampuan bisnis, kan kata aku juga ada Om Awong, Leo.
1: Ah, ada Leo.
0: Leo.
1: Makasih,
0: kan terbukti udah bisnis itu osap uhat.
1: Ah?
0: Osap uhat.
1: Uhat osap.
0: Uhat osap. Ya itu
1: sama
0: dah.
1: Aja deh. Bangkrut.
0: Sifat optimis yang dia punya sangat berguna buat mengambil berbagai peluang dan keputusan bisnis. Dalam berbisnis, Leo merupakan sosok yang melakukan hal terbaik yang mereka bisa dan bisa mengubah kegagalan atau kesalahan jadi peluang. Tuh, ayo go lagi Om, bisnis lagi Om.
1: Insyaallah.
0: Ya.
1: Insyaallah. Doakan saja teman-teman. Doakan guru. Siang Karpikoran kamu ya?
0: Aku.
1: Oh, berarti ada. Tapi koren nih, zodiak ini terkenal dengan ambisinya yang sangat besar.
0: Iya.
1: Betul ya. Apa yang besar?
0: Ambisi. Yang lain enggak.
1: Dan selalu berusaha untuk mencapai targetnya dengan seluruh tenaga. Capricorn ini sangat fokus dan pandai mengambil peluang. Mereka gak menunggu-nunggu waktu yang tepat dan langsung mengambil langkah dalam berbisnis. Ya?
0: Ya.
1: Jadi bukan yang lain tidak pandai berbisnis. Mm-mm. Tapi ini yang 4 zodiak ini disorot.
0: Disorot gitu. Tiap buka bisnis, alhamdulillah
1: bangkrut.

0: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, ke tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycation-nya hanya satu, di Klemihuis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemihuis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemihuis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Jangan lupa follow Instagram dan TikToknya @klemihuis_. Klemihuis Yogyakarta is a part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Masih ngantuk? Gak masalah. Pagi Bandung siap bikin kamu melek dengan jokes receh, info ringan tapi ngena. Karena pagi itu gak harus serius.
2: Pagi Bandung,

0: 101,7 FM Fox Radio Bandung. Feel good.
1: Ini berbunga-bunga sendiri dari Aruma.
0: Oh, Aruma. Ada Aruma. Lagi berbunga-bunga pagi kali ini?
1: Harus dong.
0: Aduh.
1: Pokoknya pelihara bunga yang sedang mekar.
0: Mekar.
1: Tumbuh mekar dan juga berbuah.
0: Iya.
1: Gitu. Buah-buah apa yang enak?
0: Buah lil. Enggak dong. Enggak, yang lain, yang lain. Buah-buah apa yang enak?
1: Ah, semua buah juga enak.
0: Cari aman.
1: Cari aman. Anyway.
0: Buah-buah apa yang enak? Kalau aku mah apple.
1: Oh, apple itu apple. Beda tuh apple dengan apple itu. Tapi sama aja sebenarnya apple.
0: Iya, ini ada berita dari Apple ya, yang menghadirkan Apple Upgrade. Jadi program yang memungkinkan pengguna menyewa berbagai perangkat Apple. Wow, seperti iPhone, Apple Watch, iPad, dan Mac dengan sistem pembayaran bulanan. Tarifnya dimulai dari $17.99 atau sekitar ₹325.344 per bulan untuk iPhone.
1: Itu minjem ya?
0: Disewain loh.
1: Disewain ya. Mm-mm. Nah, buat kamu yang ingin menyewa Apple Watch dan juga iPad, itu harganya ₹216.867. Sementara yang Apple Watch, oh iPad-nya $451.954 untuk, oh untuk Mac. Mm-hmm. Jadi yang tadi Apple Watch dan iPad itu $216, untuk Mac-nya itu $451.000. Jadi pelanggan bisa memilih masa sewa nih selama 12 hingga 24 bulan. Jadi 1 tahun sampai 2 tahun. Mm-hmm. Jadi besaran itu besaran biaya itu bergantung pada model perangkat dan durasi kontrak. Program ini sebelumnya sudah dibocorkan Bloomberg pada akhir Juni 2026 dan sekarang dijalankan Apple bersama Klarna.
0: Tapi sebenarnya kan udah ada ya beberapa di Indonesia tuh yang memang iPhone, ada jasa
1: iPhone,
0: penyewaan.
1: iPhone ya.
0: Ini biar apa sih? Biar kelihatan tajir gitu.
1: Ria aja ria.
0: Ria flexing sampai minjem.
1: Ya gitulah. Makanya nanti juga kan ada sewa menyewa. Kalau sewa menyewa mobil ada tuh, Lamborghini ada disewa.
0: Oh iya. Ya kalau mobil mah ya oke lah, rental sama, gitu ya.
1: Mobil ini iPhone.
0: Rental iPhone, ya ya ya. Ada rental pacar gak? Jadi bisa aku sewa. Kalau keundangan, kalau lebaran, gitu. Ada gak? Jadi aku bisa bawa
1: sesuai dengan klasifikasi yang lu pengenin ya. Pengennya kayak apa sih? Artis, atlet, pemain film,
2: model,
1: pengusaha, atau orang yang masuk ke klub motor besar Indonesia.

kita bareng-bareng terbang yuk, bareng sama Sanga-Sanga Natural Cream. Ini bisa membantu merawat kesehatan kulit wajah, membantu regenerasi kulit. Harga satu Sanga-Sanga Natural Cream lagi promo, bisa dicek di Fox Radio Bandung, bisa langsung datang. Rp40.000 aja teman Fox ya, Rp40.000 aja selama presiden masih ada. Jadi dan buat kamu yang beli di Fox Radio, sekali lagi silakan untuk berburu-buru karena takut barangnya kehabisan. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Seorang anggota Polrestabes Bandung dilaporkan meninggal dunia setelah menjadi korban tabrak lari.
1: Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
2: Fox News.
0: Kabar duka datang dari jajaran kepolisian Kota Bandung. Seorang anggota Polrestabes Bandung dilaporkan meninggal dunia setelah menjadi korban tabrak lari. Korban diketahui bernama Aibtu Asep Suhara Beasat Samapta Polrestabes. Peristiwa tersebut terjadi pada Minggu dini hari 9 Agustus 2026 di kawasan Jalan Merdeka, Kota Bandung, tidak jauh dari Hotel El Royal. Saat kejadian, korban sedang mengendarai sepeda motor ketika diduga ditabrak oleh kendaraan lain yang kemudian melarikan diri dari lokasi kejadian. Asep Suhara dimakamkan secara kedinasan dengan upacara penghormatan kepolisian di TPU Gumuruh, Kecamatan Batu Nunggal, Kota Bandung. Dalam kesempatan ini, Kapolrestabes Bandung Kombespol Dedi Supriyadi bersama Ketua Bayangkari Cabang Kota Besar Bandung Dina Dedi Supriyadi, beserta PJU Polrestabes Bandung dan pengurus Bayangkari melaksanakan takziah dan melayat ke rumah duka yang berada di Jalan Gumuruh 6 nomor 4, Kelurahan Gumuruh, Kecamatan Batu Nunggal. Dalam kesempatan tersebut, Kapolrestabes Bandung menyampaikan turut berduka cita kepada keluarga yang ditinggalkan, serta menindaklanjuti kejadian tersebut sebagai bentuk perhatian dan kepedulian terhadap anggota yang gugur dalam melaksanakan tugas. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya, dan sekarang kita dengerin Awang Irfan dan Disha Ardiwinata di Pagi Bandung.
2: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.
3: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
4: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
3: Serius? Emang lewat apa?
4: Lewat radio mobil? Bisa.
3: Radio di rumah?
4: Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone. Kapan saja dan di mana saja.
5: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
3: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
4: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
5: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
4: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
5: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya.
6: Radio everywhere.

0: Kita mau ngajak buat teman-teman kalau misalnya pengen dapetin facial mask, terus kemudian juga natural cream, sama facial wash ya.
1: Ya, yang lagi promo Rp40.000.
0: Datang ke sini ke Fox Studio Bandung, udah cepetan, takutnya kehabisan.
1: Ya. Dan kalau mau beli minyak balurnya juga ada.
0: Boleh.
1: Kita nggak cuma skincarenya ya. Beli sabunnya, tanamilah tanahmu, kaliku-kaliku juga ada. Pokoknya mah semua produk dari Sanga-Sanga ada di sini. Jadi kalau kamu pengen beli langsung aja ke Fox Radio Bandung.
0: Cakap.
1: Ya. Om.
0: Apa?
1: Ada apa?
0: Gak ada apa-apa. Oh. Mah biasa aja.
1: Enggak. Aku.
0: Nuh cerita ya.
1: Enggak
0: cerita oh, apa?
1: Enggak cerita.
0: Oh.
1: Cuman ini udah pada nonton Spider-Man belum sih?
0: Oh, yang baru. Oh. Yang Brand New Day.
2: Betul.
1: Udah?
0: Belum.
1: Jojo
0: belum,
1: udah?
0: Belum. Nanti aja.
1: Oh, iya. Yang ngomongin si Spider-Man.
2: Kenapa itu?
1: Mau sampai kapanpun Spider-Man itu enggak akan bisa berpasangan sama MJ.
0: Michael Jackson.
1: Karena MJ sudah sama Ahmad Dhani.
0: Mulan Jamila atau apa?

0: Kalau kerjaan mulai numpuk, minimal playlist jangan bikin stres. Selekta Indonesia, siap nemenin hari kamu. Cuma di Fox Radio Bandung.
1: Selamat pagi teman Fox. Hai, akhirnya Jan Mandagi ketemu lagi sama kamu. Udah kami sama Juma diganti sama Pepi ya. Tapi sekarang Jan udah balik lagi. Kemarin benar-benar bekerja keras, banting tulang untuk mendapatkan sebongkah berlian. Tapi kalau sekarang Jan nemenin kamu lagi sampai jam 11.
0: Yang lagi pura-pura kerja, tapi sebenarnya nyanyi dalam hati, sini-sini kumpul di Selekta Indonesia.

Dan juga Mozart FM Fox Radio Bandung, radionya sanga-sanga yang bertransformasi dari kutus-kutus. Teman Fox, hai selamat pagi. Kayak yang udah lama banget Ijan Mandagi gak siaran ya. Tapi menyenangkan banget untuk kembali. Kayaknya saya, maaf ya, Kamis Jumat kemarin tuh Kamis, oh iya, Bogor, Cianjur, Bandung, dan terakhir kemarin tuh Tasik. Yes, tapi sekarang Ijan udah balik lagi buat kamu teman Fox. Langsung aja ya, 08122477491. Kamu request lagu bahasa Indonesia favorit kamu, Ijan tungguin sampai jam 11 nanti. Sambil ya seneng-seneng lah ya, kamu di jalan atau yang udah sampai kantor, jangan bete-betean. Hari Seninnya harus menyenangkan teman Fox.

0: Jadi di kondisi yang enggak, bukan enggak bagus ya, berubah-ubah lah cuaca-cuacanya. Kadang panas, kadang dingin, teman Fox. Dan Ijan juga jujur ya, ini udah hampir 2 minggu batuk enggak beres-beres. Dan yang pastinya juga kita harus ada langkah preventif, benar kan ya? Kita harus setiap sedia apa ya, sesuatu yang bisa buat kita ngerasa atau sugesti kita jadi lebih baik lagi. Kalau Ijan Mandagi, Ijan tuh selalu ngegudain yang namanya sanga-sanga ya, minyak balur. Tapi ada yang luar biasa lagi, teman Fox. Ada yang namanya powder sanga-sanga, bisa digunakan bersama minyak balur sanga-sanga dan bisa membantu meregakan pegal linu, encok dan nyeri persendian. Apalagi kamu yang jalan jauh gitu, kayak Ijan naik Elf, naik IACE kemana-mana, keluar kota dan lain-lain, itu bisa coba aja. Bisa disatuin sama minyak balur ya. Satu bungkus powder sanga-sanga ini tuh Rp75.000 aja. Kamu bisa dapetin powder sanga-sanga di Fox Radio Bandung. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan babe Bambang Pranoto.
1: Wargi Kanya A Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Lagi liatin apa sih, Dis?
4: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
3: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
4: Oh, gitu ya? Eh, by the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
3: Untuk sanga-sanga yang ultimate, itu harganya Rp85.000. Dan sanga-sanga yang klasik, Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya sanga-sanga, Dis.
4: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih, aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
3: Sanga-sanga, singa dalawan.
5: This song is for you.

Nani Omo sama Teman Fox, Radio Bandung, radionya sangat-sangat Teman Fox. Lagi di Indonesia masih barengan Ijan Mandagi. Udah mau masuk jam 9:30 lagi aja, gak kerasa. Pengen sapa-sapa buatnya yang udah request. Ada Abai di Bekasi, pengen lagunya Bernadia ya, Untungnya Hidup Tetap Berjalan. Oh iya, tetap dong, harus. Spesial lagunya untuk Dewi atau Nun, Kang Ijan. Good luck for today. Ya, terima kasih ya. Ijan masih pengen nyapa-nyapa teman Fox juga yang belum gabung. Yuks, gabung. Langsung aja request. Ijan tungguin sampai jam 11 nanti. Sambil cerita-cerita dong. Kan Ijan udah cerita tuh. Nanti bakalan cerita lagi yang seru-seru. Kemarin-kemarin ngapain aja.

0: teman Fox. Kalau misalnya kamu jalan-jalan keluar gitu, naik motor atau jalan-jalan keliling-keliling kota aja, kan itu pasti banyak debu yang nempel di muka kamu. Kalau Ijan sensitif terus kemarin baru aja Ijan kemarin tuh pakai biasa ngebawa tuh tisu basah. Terus Ijan lap lah muka, jidat, pipi, hidung dan lain-lain, dan emang kotor. Terus kata temanku, "Oh, jangan gitu. Itu bisa nyebabin jerawat," katanya. Bener kali ya. Ya, Ijan ambil positifnya aja, Ijan ambil, "Oh iya ya, bener juga karena itu enggak higienis juga." Di udah kena di luar kan ya, si tisu basahnya oke, ada alkohol dan lain-lainnya. Cuman mungkin kalau dilap langsung enggak pakai media apa-apa, itu bisa jadi jerawat. Jadi, Ijan ada solusinya. Kamu pakai sangat-sangat facial wash. Ini tuh herbal, jadi udah pasti aman dengan aroma jasmin. Bermanfaat untuk membersihkan kulit wajah, melembabkan dan mencerahkan wajah. Harga satu sangat-sangat facial wash ini lagi promo cuma Rp40.000 aja selama persediaan masih ada. Kamu datang aja ke Fox Radio Bandung. Jangan tungguin sekarang ya. Sangat-sangat ada transformasi dari kutus-kutus, racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.
2: Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen, dan Sangasian. Reward umroh bersama Sanga-Sanga atau uang tunai Rp35 juta diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar Sanga-Sanga Ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama Sanga-Sanga.

0: Kemenperin perkuat pengelolaan kemasan untuk pacu industri hijau. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Kementerian Perindustrian terus memperkuat pengelolaan kemasan ramah lingkungan sebagai bagian dari upaya mempercepat terwujudnya industri hijau di Indonesia. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi limbah, meningkatkan efisiensi penggunaan bahan baku, sekaligus mendukung ekonomi sirkular. Kemenperin mendorong pelaku industri untuk mulai menggunakan kemasan yang lebih mudah didaur ulang, ramah lingkungan, dan memiliki nilai tambah. Selain menjaga kelestarian lingkungan, inovasi kemasan juga dinilai dapat meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global. Pemerintah berharap kolaborasi antara industri, pemerintah, dan masyarakat dapat mempercepat penerapan industri hijau, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat berjalan seiring dengan upaya menjaga keberlanjutan lingkungan. Itu dia Fox News untuk jam ini, sampai bertemu di jam selanjutnya, dan sekarang kita kembali dengerin Fox Night Show.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.
2: Dari yang terbaru sampai yang bikin nostalgia, semua lagu Indonesia favorit cuma ada di Selekta Indonesia.

0: Kalau kerjaan mulai numpuk, minimal playlist jangan bikin stres. Selekta Indonesia, siap nemenin hari kamu. Cuma di Fox Radio Bandung.
1: Masuk ke jam kedua teman Fox. Yes, jam 10 lebih dikit lah ya. Tapi kalau dikit-dikit itu gak asik. Enaknya yang banyak-banyak request. Ijan tungguin, banyak-banyak cerita juga Ijan tungguin. By the way, suara Ijan udah mulai pulih. Tadinya sedikit ngebas-ngebas gitu, tapi sekarang udah mulai pulih. Makasih doanya loh teman Fox.
0: Yang lagi pura-pura kerja, tapi sebenarnya nyanyi dalam hati, sini-sini kumpul di Selekta Indonesia.

Kamu butuh pelukan gak, teman Fox? Kadang kan ya untuk menenangkan seseorang kita butuh pelukan. Nah, kamu bisa datang ke China, ke Cina ya, di mana ada fenomena man moms namanya. Ini sedang tren banget. Pria dengan tubuh atletis siap memberikan kehangatan pelukan kepada siapapun yang membutuhkan. Wah. Jadi tren unik ini tengah jadi sorotan publik di negeri panda tersebut, teman Fox, dan layanan pelukan berbayar ini tuh ditawarkan oleh pria-pria bertubuh atletis dan bersikap lembut, dinilai menjadi solusi para wanita muda yang merasa stres, kesepian, dan haus akan kehangatan emosional. Jadi sebutannya tuh man moms, oke? Okay? Ini menawarkan jasa pelukan singkat selama 3 hingga 5 menit dengan tarif mulai dari 20 hingga 50 yuan. Jadi antara 45.000 sampai 113.000 rupiah. Dan yang lucunya, layanan ini tuh dilakukan di tempat umum seperti stasiun, taman kota, atau pusat perbelanjaan dengan perjanjian yang dibuat sebelumnya melalui komunikasi digital. Meski terdengar sederhana, tren ini mendapat sambutan besar dari kalangan wanita muda di kota-kota besar. Daftar gak ya? Tapi badan gak atletis.

0: Radio Fox, Radio Bandung, radionya sangat-sangat, teman Fox. Setiap hari Jan pakai motor, setiap hari Jan bawa tas-tas kecil gitu kan ya. Nah, kamu tuh harus punya senjata. Iya lah, senjata untuk kesehatan kamu. Kalau Ijan selalu bawa ya namanya sangat-sangat travel size. Kenapa? Karena kecil itu enakin banget untuk kamu taruh di tas kamu yang kecil juga. Cuma 30 mili, teman Fox. Jadi kalau misalnya kamu kena serangga atau butuh dipijit atau butuh dibalur, itu gampang banget. 30 mili cuma Rp65.000 aja. Sangat-sangat travel size klasik. Kamu bisa dapetin sangat-sangat travel size klasik di Fox Radio Bandung. Dan kamu tahu gak, kalau sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus, racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap gak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak tanamilah tanahmu klasik. Dan ultimate sangat-sangat minyak tanamilah tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak tanamilah tanahmu klasik, Rp215.000. Dan untuk ultimate sangat-sangat minyak tanamilah tanahmu, Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sangat-sangat sing ada lawan.

Dari yang terbaru sampai yang bikin nostalgia. Semua lagu Indonesia favorit cuma ada di Selekta Indonesia.

0: Punya keluhan gatal-gatal di kulit karena iritasi, gigitan serangga, dan biang keringat yang lama tidak kunjung sembuh dan mereda? Kayaknya kamu wajib coba produk baru dari Sanga-Sanga Minyak Gatalin deh. Dengan kandungan hero ingredient seperti daun mint, minyak lavender, tea tree oil, laos merah, jahe merah, dan tamanu oil, minyak gatalin Sanga-Sanga diformulasikan dengan bahan alami, praktis digunakan, dan dirancang untuk jadi solusi cepat dalam kebutuhan perawatan kulit sehari-hari. Harga satu botol minyak gatalin Sanga-Sanga 60 ml Rp75.000. Minyak gatalin Sanga-Sanga bisa dibeli di Fox Radio Bandung. Karena masalah gatal merupakan keluhan yang sering terjadi dan membutuhkan penanganan yang tepat dan cepat. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Berlibur ke Bali, bingung nyari tempat menginap? Kamu bisa langsung datang ke Sanga-Sanga Kramas Villa yang berada di Jalan Pantai Kramas, nomor 88 Kabupaten Gianyar, Bali. Villa yang punya 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area dan juga living area yang luas, spa, teras, dan balkon. Ditambah lagi dengan view langsung ke Pantai Kramas, sangat menjadi rekomendasi staycation kamu bareng teman-teman atau keluarga. Sanga-Sanga Kramas Villa juga bisa dijadikan tempat untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan juga acara lainnya. Dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi, hubungi ke nomor 0852-8888-8085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Kramas Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.

Nundi Omo Cepat FM Fox, Radio Bandung, radionya sangat-sangat, teman Fox. Semua sahabat-sahabat yang udah masuk ya, ada Fahri. Hey, ini kenapa begini? Cik, cik, cik. Ah, ada Fahri. Jadi katanya Fahri mau request lagunya Dr. PM, Tak Harus Miliki. Udah izin puterin ya. Terus nextnya ada Johan. Kita asik katanya, bagi Kak Ijan, Johan mau absen aja katanya. Wah, ya gak apa-apa lah, absen aja. Boleh absen aja, sama dengan nemenin Ijan Mandagi ya, teman Fox. Kamu boleh masih request, Ijan masih... Oh, Chan Bersih, apanya Chan Bersih? Suaranya ya? Oke, oke, oke, oke, oke. Nah, nanti Ijan coba bilangin ya, teman Fox. Tapi kalau misalnya ngomong-ngomong tentang bersih, kebersihan tubuh kamu kan paling oke ya, apalagi kebersihan wajah kamu, teman Fals. Kamu di rumah sambil santai-santai bisa pakai sanga-sanga face mask. Ini bisa membersihkan kulit wajah, mengangkat sel mati dan kotoran. Harga satu sanga-sanga face mask lagi promo Rp40.000 aja selama persediaan masih ada. Jadi kamu langsung beli aja ke Fox Radio Bandung. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus. Racikan Babe Bambang Pranoto.

0: baru senja.
1: Kehangatan senja bikin obrolan tambah seru. Jangan dipendam sendiri. Sini, bahas bareng. Seru senja.
2: 91.7 FM Fox Radio Bandung. Radionya sangat-sangat bertransformasi dari kutus-kutus, teman Fox ya. Selamat hari Senin. Luar biasa, hari ini panas banget di luar ya. Kita bakal ademin lah suasananya bareng Pepe Trevi di Seru Senja ya. Kalau mau request boleh, ntar aja ya, di jam-jam kedua deh.
1: Bahas bareng yuk, biar sorenya makin rame. Kita kupas tuntas semua di Seru Senja. Fox Radio.

Thank you on Pester FM, Fox Radio, Bandi, on Feel Good, teman Fox. Selamat sore lagi nih buat yang baru gabung di Seru Senja. Masih bareng Pepe Trevi ya. Setelah minggu kemarin dua hari digantiin sama Raden Citra ya. Ada yang nyari gak? Enggak kok Pep, ganti-ganti aja. Seperti biasa nih selama 2 jam ke depan gue bakalan kasih info yang ramai di sosial media dan juga info lainnya yang pasti ya. Sore ini Pep membahas tentang dunia kerja yang makin hari makin sulit ya. Apakah terasa teman Fox? Di media sosial lagi rame nih info dari seorang ex kameramen salah satu TV nasional yang sedang mencari pekerjaan baru katanya. Kisah perjuangannya mencari pekerjaan ini diambil dari postingan Ardi Hairon Pohan di LinkedIn ya. Jadi meski memiliki pengalaman yang mumpuni, dia merasa kesempatan kerja di bidangnya itu semakin sulit didapat katanya. Sekarang nih Mas Ardinya gak lagi mencari pekerjaan yang sesuai bidangnya sih sebenarnya, dan juga menyatakan siap melamar pekerjaan apapun, mulai dari office boy, driver, security, sampai pekerjaan lain yang tersedia teman Fox. Tolonglah ya buat ini memang gak semua ya, tapi gak mau pukul rata juga ya, takutnya disalahin. Katanya kalau Gen Z dapat kerjaan mau cabut-cabut aja, dia mau resign-resign aja, gak mikirin gitu ya. Tolonglah, kasihan nih milenial-milenial yang sulit untuk mencari pekerjaan ya. Tolong siapapun deh, gak hanya Gen Z yang udah punya kerjaan, fokus kali kerjanya ya. Jangan disia-siakan senang gitu ya. Ngingetin buat diri gue sih ini.

0: pesan yang bisa jadi bahan obrolan. Tenang, semua dibahas di Seru Senja.
1: Seru Senja.
0: Dari yang receh sampai yang bikin mikir, semuanya ada. Cuma di Fox Radio.
2: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 ml harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.

yang request lagu nih Bang Fahri, pengen lagunya Elemen kupersembahkan Nirwana Cena ya. Buat siapa lagunya Bang Fahri? Bang Fahri ini udah gak ada anak PKL, anak Telkom udah gak pernah kesini lagi nih, kacau. Biasanya sering kesini nih abang. Ini bang lagi diputerin ya. Buat siapa sih lagunya bang? Gak ada salam-salamnya nih.

Satu yang baru nih dari Sanga-Sanga, namanya adalah minyak gatalin ya. Minyak gatalin Sanga-Sanga diformulasikan khusus untuk berbagai jenis gatal dan juga iritasi kulit dengan kandungan jahe merah, citronella oil dan juga peppermint oil. Harga satu botol 60 mili ya. Ini minyak gatalin Sanga-Sanga adalah 70.000 saja ya, tapi sudah dapat banyak khasiatnya teman Fox ya. Kemudian buat kamu juga kalau pengen ngedapetin sesuatu lagi yang spesial, mendingan main kesini buat ngedapetinnya. Di mana? Di Fox Radio Bandung. Kamu main kesini, banyak produk-produk lagi yang lain, nggak cuma minyak gatalin ya. Dan ingat, transformasi dari kutus-kutus nih, racikan Babe Bambang Pronoto.

0: sekarang masih ada yang denger radio ya?
1: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
0: Serius? Emang lewat apa? Lewat radio mobil? Bisa.
1: Radio di rumah?
0: Bisa.
1: Aplikasi streaming? Website? Bahkan dari smartphone? Kapan saja dan di mana saja?
2: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
0: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
1: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
2: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
1: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
2: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya.

Fox di Bandung, feel good. Teman Fox, ini kepeluk hatimu ya. Kenapa sih muterin lagu ini, Pep? Nih, jadi buat teman Fox, kalau misalkan kamu apa namanya, suka banget dipeluk. Semua orang juga kayaknya senang dipeluk ya, termasuk gue. Gue tuh orang yang senang kalau dipeluk gitu. Ada studi ternyata, sebuah studi dari Carnegie Mellon University ini menemukan kalau kalau pelukan dan juga dukungan sosial berkaitan dengan ketahanan tubuh yang lebih baik saat menghadapi stres katanya. Penelitian yang melibatkan 404 orang dewasa saat ini memantau konflik interpersonal dan juga frekuensi pelukan selama 14 hari sebelum peserta dipaparkan virus penyebab flu bisa dan juga dipantau dalam karantina katanya. Hasilnya yang merasa mendapat dukungan sosial dan lebih sering menerima pelukan cenderung punya risiko infeksi akibat stres yang lebih rendah. Tuh, yang sering dapat dukungan sama dipeluk ya. Bahkan para peserta yang akhirnya terinfeksi, mereka lebih sering mendapat pelukan menunjukkan gejala penyakit. Oh, gejala penyakit yang lebih ringan maksudnya. Yeah. Mereka yang lebih sering, meskipun udah sakit nih ceritanya, terus dipeluk nih, meskipun udah sakit, tapi gejalanya jadi ringan gitu. Tapi penelitian ini gak berarti kalau jarang dipeluk pasti lebih sehat dari yang gak pernah dipeluk gitu ya. Jadi gimana? Ya ada yang relate kah gitu? Karena sering dipeluk jadi gak pernah sakit. Enggak juga sih ya. Pasti namanya sakit mah sakit aja gitu. Cuman mungkin karena happy gitu ya. Endorfinnya keluar jadinya happy.

0: Mencegah kecanduan obat terlarang, Dedi Mulyadi wacanakan tes urin seluruh siswa SMA SMK di Jabar. Selengkapnya bersama saya Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mewacanakan tes urin bagi seluruh siswa di Jawa Barat sebagai langkah pencegahan penyalahgunaan obat-obatan terlarang dan narkotika di lingkungan sekolah. Menurut Dedi, kebijakan ini bertujuan untuk mendeteksi dini potensi penyalahgunaan narkoba sekaligus memberikan pendampingan dan pembinaan kepada siswa yang membutuhkan. Ia menegaskan langkah tersebut lebih mengedepankan upaya pencegahan daripada pemberian hukuman. Rencana tersebut nantinya akan dibahas lebih lanjut bersama pemerintah daerah, sekolah, serta instansi terkait agar pelaksanaannya berjalan efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerintah Provinsi Jawa Barat berharap kebijakan ini dapat menciptakan lingkungan sekolah yang lebih sehat, aman, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya dan sekarang kita dengerin Pepi Trevi cuma di Seru Senja.
2: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio dan visit www.foxradio.com.

0: viral gak harus bikin panik, apalagi bikin resah. Semua bisa diobrolin kok.
1: Yuk ngobrol yuk teman Fox, yuk di Seru Senja ya. Ntar lagi juga aku mau nge-live TikTok. Ini Kemenke bikin aturan rumah yang dikontrakan akan dikenakan pajak katanya. Wah, yakin nih, mendingan ditempatin kayak daripada dikontrakin ya. Tapi kalau rumahnya banyak, repot juga nih, kontrakan kudu bayar pajaknya banyak ya.
0: Kita kupas tuntas semua di Seru Senja. Radio.

Dewan Voice of Fox Radio Bandung. Feel good. Masih di seru saja teman Fox di jam terakhir kita gitu ya. Kalau tadi kamu lagi ngerasa panas banget gak? Karena memang sekarang tuh masuknya kemaraunya luar biasa teman Fox ya. Wilayah di Indonesia itu menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika atau BMKG ini melaporkan kurang lebih 73,8% wilayah Indonesia atau juga 516 zona musim sudah memasuki musim kemarau sampai awal Agustus 2026. Ya, sejalan dengan kondisi ini, BMKG mengungkapkan curah hujan selama periode ini didominasi kategori rendah yang mencakup 80,77% wilayah katanya. Kategori menengahnya 18,08% dan juga kategori tinggi hanya mencapai 1,15% wilayah Indonesia. Emang agak bisa dibilang khawatir karena depan rumah Pepe ini air udah pada habis nih. Kebetulan kalau gue sih galinya dulu dalam, jadi airnya alhamdulillah masih banyak nih. Yang galinya nggak terlalu dalam, katanya udah pada mulai susah air ya. Coba diirit-irit airnya ya.

0: Senja adalah perantara kita menuju gelapnya malam. Tapi kalau seru senja, perantara kamu menuju keseruan untuk menikmati kegelapan. Ahai.
1: Feel good. Fox Radio.
2: Lagi liatin apa sih, Dis?
3: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
2: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
3: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
2: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
3: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
2: Sanga-sanga, singa dalam.

Thank you Boys RFM, Fox Radio, Bandung, Feel You. Teman Fox ini diminta sama Hikmat ya. Tadi juga aku dengerin lagunya Roni, diminta sama Santi dari TikToknya Fox Radio Bandung. Ada Mapuy, pengen The Cure, Letter to Eis. Eis tuh. Oke, nanti bakal diputerin ya semuanya yang udah pada request. Teman Fox, ini Kemenke bikin aturan rumah yang dikontrakan akan dikenakan pajak katanya gitu ya. Jadi memperluas basis perpajakan pada tahun 2027 buat meningkatkan penerimaan negara, salah satunya dengan membidik potensi pajak dari kepemilikan rumah lebih dari satu unit gitu ya. Ada progresifnya kayak mobil bos, yang berpeluang disewakan katanya. Oh, yang gak disewakan berarti enggak dong. Direktur penyusunan APBN Kemenke Rofianto Kurniawan ini menyatakan kalau langkah ini akan difokuskan pada kelompok dan sektor yang belum optimal memenuhi kewajiban pajaknya, sejalan dengan upaya pemerintah dalam memperkuat sinergi antar instansi dan juga menyempurnakan sistem administrasi katanya gitu ya. Tapi bukannya kalau rumah dan segala macam itu ada pajaknya? Ini pajaknya dari uang sewa gitu maksudnya? Waduh, gimana nih gue ngerespon ini, harus kayak gimana ya? Agak-agak pusing ya. Ya sudahlah, kalau memang harus dipajakin ya, berarti aku beli kontrakan aja, gak beli rumah. Amin ya, diaminin deh. Punya kontrakan mantap juga nih. Jadi ada duit gitu ya. Kan yang dibilang rumah ya, bukan kontrakan. Apa sama aja konsepnya?

0: Punya keluhan gatal-gatal di kulit karena iritasi, gigitan serangga, dan biang keringat yang lama tidak kunjung sembuh dan mereda? Kayaknya kamu wajib coba produk baru dari Sanga-Sanga Minyak Gatalin deh. Dengan kandungan hero ingredient seperti daun mint, minyak lavender, tea tree oil, laos merah, jahe merah, dan tamanu oil, minyak gatalin Sanga-Sanga diformulasikan dengan bahan alami, praktis digunakan, dan dirancang untuk jadi solusi cepat dalam kebutuhan perawatan kulit sehari-hari. Harga satu botol minyak gatalin Sanga-Sanga 60 ml Rp75.000. Minyak gatalin Sanga-Sanga bisa dibeli di Fox Radio Bandung. Karena masalah gatal merupakan keluhan yang sering terjadi dan membutuhkan penanganan yang tepat dan cepat. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen, dan Sanga-Sian. Reward umroh bersama Sanga-Sanga atau uang tunai Rp35 juta diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama, kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar Sanga-Sanga Ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama Sanga-Sanga.

98.5 FM Fox Radio Bandung. Feel good. Teman Fox gak pernah bosan buat ngingetin kamu nih kalau lagi ngerasa badannya kurang enak gitu ya. Kamu mendingan cobain deh Ultimate Sangat-sangat Minyak Balur dengan kandungan bahan herbal dengan wangi lavender. Dipercaya bisa mengobati masalah otot, meredakan pegelinu, dan juga penyakit degeneratif lainnya. Harga satu botol per 100 ml adalah Rp230.000 ya. Dapatkan Ultimate Sangat-sangat Minyak Balur di Kimia Farma, Century, K24, dan juga di Fox Radio Bandung. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto ya. Bisa langsung kamu dapetin di sini. Tadi udah dikasih tahu tempat-tempatnya. Kalau mau main ke Fox Radio Bandung, mangga langsung aja ke sini ya, Jalan Abdi Raya nomor 12C, teman Fox.

0: 5 imbau masyarakat tak terprovokasi hoaks di media sosial. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh hoaks yang beredar di media sosial. Ia mengingatkan pentingnya menyaring setiap informasi sebelum mempercayai maupun menyebarkannya kepada orang lain. Menurut Panglima TNI, penyebaran informasi palsu berpotensi memicu keresahan, memecah persatuan, serta mengganggu stabilitas keamanan. Karena itu, masyarakat diminta lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan hanya mengacu pada informasi dari sumber resmi serta terpercaya. Panglima juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga persatuan bangsa dengan tidak ikut menyebarkan kabar yang belum terverifikasi. Sikap kritis dan bijak dalam bermedia sosial dinilai menjadi kunci untuk menangkal hoaks di era digital. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya dan sekarang kita dengerin lagi Pepi Trevi cuma di Seru Senja.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio dan visit www.foxradio.com.
2: Banyak banget bahasan yang bisa jadi bahan obrolan. Tenang, semua dibahas di Seru Senja. Dari yang receh sampai yang bikin mikir, semuanya ada. Cuma di Fox Radio. RV Hotel Gianyar merupakan satu-satunya hotel yang ada di Gianyar yang punya infinity pool alias kolam renang di rooftop. Pilihan tipe kamarnya juga banyak, seperti Superior dan Deluxe. Selain itu, buat kamu yang mau ngajak staycation bareng keluarga, ada juga tipe family room. Harga mulai dari 400 ribuan, kamu udah bisa nginep dan dapat fasilitas lengkap. Buat kamu yang ingin ngerasain sarapan sambil berendam, pilihan paling pas ya floating breakfast. Cuma bayar 100 ribuan aja, kamu bisa sarapan di atas kolam renang dengan pool view yang super cantik. Di sini juga ada pool package, cuma 65 ribu aja, kamu bisa dapat snack, drink, and towel. RV Hotel Gianyar juga punya fasilitas ballroom buat kamu yang mau ngadain wedding, gathering, atau event lainnya. For more info, follow Instagramnya @rvhotelgianyar, TikTok @sangasangahospitality, website www.sangasangahospitality.com, atau bisa booking via WhatsApp di 0877-3731-4888. RV Hotel Gianyar, calm, relax, and rejuvenate heritage City Bali Sanctuary, part of Sangasanga Hospitality.

Maintain Boys RFM Fox di Bandung Don't Feel Good. Ada beberapa komentar yang masuk nih teman Fox ya. Ini ngomongin tadi soal ya di sosial media ya. Ada salah satu karyawan stasiun TV swasta yang susah cari pekerjaan gitu ya, milenial di waktu-waktu sekarang teman Fox. Apalagi pekerjaan itu apa ya, bidangnya khusus gitu, karena dia kan kameramen gitu. Sampai akhirnya dia bilang gitu, gue mau kerja apa aja deh gitu, terserah ya, mau jadi security, jadi office boy atau apapun katanya gitu. Saking sulitnya mencari pekerjaan teman Fox ya. Ada Mak underscore Jelin berkomentar, tapi dia tetap berusaha mencari pekerjaan katanya. Itu bentuk dari tanggung jawabnya kepada keluarga. Tidak ada kata malu apalagi gengsi. Semoga dimudahkan ya mas katanya. Amin, amin, amin. Ada Mbah Hills, persyaratan loker batas usia minimal 30-35 menurut saya gak masuk akal. Itu sih ya. Padahal kalau mau dipikir secara logika, umur di atas 35 tahun malah jadi lagi semangat-semangatnya kerja, karena sudah mempunyai pengalaman dan juga banyak tuntutan hidup gitu. Ada Atika Sopiana Putri, bertahan dulu ya yang masih kerja. Meski rekan kerja, bos, dan gaji gak membuat nyaman katanya. Semangat semuanya, semangat ya. Tapi yakin di saat kita berusaha dengan kemampuan kita, pasti akan ada jalan untuk kita mendapatkan pekerjaan yang layak dan sesuai dengan passion kita gitu teman Fox ya. Belajar dari tetanggaku yang luar biasa, sampai hari ini di usia yang sudah tidak muda tapi masih bekerja teman Fox. Keren ya, dan baru menerima pekerjaan di luar kota bahkan. Hebat ya. Coba ini jadi satu pelajaran buat kamu juga teman Fox ya. Jadi satu motivasi untuk kita mendapatkan pekerjaan yang layak. Kita pamitan dulu. Terima kasih Jojo, terima kasih Andri Kemper, musik dan program director. Thank you juga di Jemul. Sebentar lagi mau azan maghrib abis lagu ini ya. Pamit, assalamualaikum.

0: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.
1: Bersiap-siaplah, waktunya Fox Fresh Release. Ardito Pramono kembali menyapa penikmat musik Indonesia melalui single terbarunya Permainanmu, sebuah lagu ciptaan Rian Eki Pradipta yang mengangkat kisah tentang hubungan yang dipenuhi permainan emosi, ketidakpastian sampai harapan yang gak pernah terbalaskan. Di tengah maraknya fenomena situationship, mixed signal, dan one side love yang banyak dialami generasi muda saat ini, Permainanmu hadir sebagai representasi dari mereka yang terus bertahan dalam hubungan yang perlahan menguras perasaan. Ini dia Ardito Pramono dengan Permainanmu.

itu dia lagu fresh kali ini di Folk Fresh Release. Feel Good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Fox Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.foxradio.com.

Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang, kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Destri Damayanti jadi calon tunggal Gubernur Bank Indonesia. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Presiden Prabowo Subianto resmi mengusulkan Destri Damayanti sebagai calon tunggal Gubernur Bank Indonesia untuk menggantikan Perry Warjio. Sesuai aturan, usulan tersebut selanjutnya akan menjalani proses uji kelayakan dan kepatutan di DPR sebelum ditetapkan secara resmi. Destri Damayanti bukan sosok baru di Bank Indonesia. Perempuan kelahiran 1963 ini menjabat sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia sejak 2019 dan saat ini juga mengemban tugas sebagai pelaksana tugas Gubernur BI. Sebelumnya, ia pernah berkarir di sektor perbankan, menjadi ekonom, serta menjabat sebagai Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bila mendapat persetujuan DPR, Destri akan menjadi perempuan pertama yang memimpin Bank Indonesia sebagai Gubernur BI. Pelaku pasar dan investor pun menaruh perhatian terhadap proses ini karena dinilai penting bagi keberlanjutan kebijakan moneter dan stabilitas ekonomi nasional. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya. Dan sekarang kita balik dengerin lagi Mix Music Before Night.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: Jenderal Gatot Subroto 98 X Kota Denpasar. Gombloh. Gebiar-gebiar. Dan tentunya satu suara berjuta cerita disiarkan langsung di Fox Radio Network dari Pulau Dewata. Selamat datang di Sanga-Sanga untuk Indonesia. Selamat malam, Babe. Jadi malam hari ini sudah ada Babe Babang Pranoto untuk siap menerima ribuan pertanyaan, Be, ya.
1: Betul, untuk
0: topik pada malam hari ini.
1: Pada malam hari ini Anda bicara, saya mendengar.
0: Wah. Jadi beliau siapa lagi kalau bukan founder dari Sanga-Sanga, seorang visioner juga, penulis buku dari Mari Bung Rebut Kembali. Jadi di bulan-bulan kemerdekaan ini, Babe pengen untuk memberikan lagi semangat-semangat yang dulu sudah sempat hilang, ya, Be, ya.
1: Betul, betul.
0: Dan sekarang Babe pengen menginspirasi banyak pendengar.
1: Iya.
0: Untuk bisa rebut lagi apa yang pernah hilang dalam hidup.
1: Betul.
0: Iya kan?
1: Nah, sesuatu itu suka datang dan pergi.
0: Ah, itu ya, dia tuh.
1: Iya. Suka datang, suka pergi.
0: Sesuka hatinya, Be.
1: Ya, itulah kehidupan.
0: Ah.
1: Ya, kita tidak bisa untuk dia datang terus atau dia pergi terus. Nah, di sini kita perlu effort, ya, kan. Jadi kalau Anda bicara apa namanya, circle of life, ya. Itu kayak orang naik gunung, ya.
0: Di awal-awal ya, tuh
1: di bawah.
0: Berat banget tuh buat berat, naik ke, sampai tengah aja berat tuh, Be.
1: Suka-suka sampai di tengah, ah udah capek lah.
0: Gitu. Turun lah. Gitu. Pilihannya mau turun atau mau naik lagi.
1: Iya. Tapi saya melihat kegemilangan di atas sana.
0: Nah, kalau melihat kegemilangan di atas sana di zaman sekarang, ya, Be, ya. Apalagi zaman digital, itu banyak banget penawaran-penawaran, peluang-peluang bisnis yang selalu menggiurkan, Be. Nah, untuk orang-orang yang mungkin baru akan memulai bisnis, kira-kira apa-apa aja hal yang mesti dipertimbangkan untuk memulai sebuah bisnis, Be?
1: Ya, pertama kali sebetulnya bisnis ini adalah kepanjangan cita-cita hidup kita, ya kan? Jadi bisnis itu bukan untuk hanya sekedar cari uang, ya.
0: Tapi
1: adalah kepanjangan cita-cita, kepanjangan ambisi-ambisi, terus juga kepanjangan kerja keras kita, gitu loh. Nah, di situ kita diberi medan, apalagi sekarang, ya, sangat terbuka, ya, dengan adanya media sosial.
0: Informasi kamu, terbuka banget, ya, ya.
1: Kamu mau ngapain aja bisa.
0: Ya.
1: Dan sekarang ini bahkan istilahnya orang hanya dengan modal cita-cita aja bisa bisnis.
0: Orang
1: hanya modal cita-cita.
0: Itu gimana tuh, Be?
1: Hah?
0: Kenapa tuh, gimana tuh?
1: Gini, jadi kita bercita-cita misalnya sebagai pemain bola, ya. Tapi apa boleh buat, ternyata gocekan kita tuh paling baru dua aja udah kepleset.
0: Udah ke tekel sama yang lain,
1: ya. Tapi kita punya kesebelasan yang kita sayangin. Anggap aja apa, Bali United. Iya kan? Nah, kita bisa cari uang dari Bali United tanpa kita harus main.
0: Wah, caranya gimana, Be?
1: Jualan kaos.
0: Iya, cita-citanya pengen ketemu pemain-pemain Bali United.
1: Iya, enggak. Cita-citanya pengen pemain Bali United.
0: Pengen jadi pemainnya.
1: Tapi
0: juga.
1: Tapi apa daya, kemampuan tidak,
0: skill kurang mendukung.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Kita jual kaosnya. Begitu kita populer jual kaos, ya kan, dan kaos kita bagus lagi, ya, ya kan, pemain Bali United tertarik. Akhirnya, mas, habis jualan masuk, ya, mas, ya, nonton kita main. Nah, nontonlah di tribun VIP.
0: Ya, itu bisa jadi cara, gitu, ya.
1: Inspirasi itu ada di mana-mana. Ya kan, ada di mana-mana.
0: Dan tadi Foxian, saya juga sempat ngobrol off air sama Babe. Be, aktivitas hari ini apa, Be? Ya, disitulah, di ruangan itu. Ya, di ruangan musik akhirnya.
1: Iya, betul.
0: Dan itu tempat di mana Babe bisa selalu berkreativitas dan selalu kreatif, ya, Be?
1: Iya, menjaga kewarasan.
0: Menjaga kewarasan dengan cara melakukan apa yang
1: kegiatan
0: Babe sukai.
1: Kreatif yang ada hasil.
0: ada hasil.
1: Iya. Jadi sebuah karya lahir kan.
0: Iya,
1: artinya
0: betul.
1: Ada hasil. Di situ otak kita udah biasa, yuk kerja, konsentrasi, dan nanti pada ujungnya berhasil gitu loh.
0: Oh iya.
1: Berhasilnya
0: iya.
1: adalah karya.
0: Nah, karya menjadi itu, sebuah karya.
1: Iya, karya itu laku atau disukai orang, ya kita serahkan kepada alam semesta.
0: Ya, tergantung karena, pasarnya kan gitu Be.
1: Bukan tergantung pasar, tergantung ridho beliau.
0: Oke. Okay.
1: Karena sukses itu adalah hak prerogatifnya Tuhan, bukan kita.
0: Ah iya. Ini saya sempat debat Be sama partner siaran saya pagi. Dia tanya gini Be, si Grace itu Be. Sukses itu karena kerja keras atau karena doa? Kata gitu. Kalau pandangan Mbak Be sebagai
1: bukan doa, bukan juga kerja keras.
0: Kok bisa Be?
1: Atas pemberian beliau.
0: Oke, terjawab ini Be.
1: Iya, Anda boleh berdoa dream apa dream mimil istilahnya
0: Jawa ya. Apa tuh Be?
1: Ya ngomong terus berdoa.
0: Doa terus.
1: Ya kalau Tuhan dengar.
0: Tuhan kan maha mendengar Be.
1: Hah? Mak didengar tapi dibiarin aja kenapa? Karena doa Anda ini doa yang Tuhan enggak setulus hati. Karena Anda berkeinginan. Dan kalau Anda berkeinginan, keinginan itu tercapai, Anda bukannya sukses malah remek. Banyak loh ya orang yang punya duit akhirnya hidupnya malah enggak karu-karuan.
0: Itu kenapa, Be?
1: Ya karena memang tidak siap menerima rezeki itu.
0: Oh, berarti sukses itu juga mesti ada kesiapan, Be?
1: Oh iya dong.
0: Harus, Be?
1: Harus.
0: Oh, maksudnya lebih detail lagi, Be, gimana caranya, Be? Maksudnya kalau kita mau sukses, kita memang harus ada persiapan untuk kita sukses.
1: Betul, untuk bisa menerima sukses.
0: Kok bisa, Be?
1: Betul. Anda dengar kisahnya Kurt Cobain?
0: Ya.
1: Dia itu sudah bikin 5 album. Kagak laku-laku.
0: Betul.
1: Ya. Dia pergi ke seluruh Amerika dengan VW kombinya. Kagak ada orang mau denger.
0: Oke.
1: Putus asa dia. Nah, terima kasih ketemulah sama produser yang benar. Diproduserin.
0: Jadi
1: ngetop 5 albumnya jadi
0: terkenal,
1: bestseller semua. Nah, habis itu dia bingung. Gue kemarin setengah mati usaha, enggak berhasil.
0: Iya.
1: Nah, sekarang gue berhasil tuh mau ngapain lagi?
0: Iya, benar. Nah, berarti memang emang harus disiapin, Bi.
1: Iya.
0: Persiapan mental.
1: Betul.
0: Terus juga pikiran, semuanya, mindset.
1: Iya. Manajemen itu bukan hanya sekolahan, tapi persiapan mental. Kalau Anda mental Anda tidak mental businessman, rezeki berapapun hilang.
0: Gak bisa memanage, Be. Kagetan ngeliat duit gede.
1: Bukan hanya kaget, bahkan suka serangan jantung.
0: Berarti kan pertanyaan itu kejawab, Be. Sukses itu apakah dari kerja keras atau dari doa? Tidak dua-duanya, Be.
1: Enggak.
0: Jawabannya adalah tergantung ridho dari Tuhan.
1: Betul. Nah, ridho dari Tuhan itu ada persiapan mental untuk diri kita.
0: Ah, ini jawabannya, iya. Grace.
1: Iya.
0: Kejawab ya, Grace.
1: Iya kan? Karena misalnya kita punya uang, kita bisa mengelola, membelanjakan untuk hal-hal yang positif.
0: Oke.
1: Okay. Dan berguna bagi masyarakat.
0: Begitu orang belum sukses setelah dia bekerja keras sekian puluh tahun, Be, itu artinya bukan tidak ada yang salah dengan kerja kerasnya, Be?
1: Tidak ada.
0: Berarti kesiapannya dia?
1: Karena kewarasannya nggak ada.
0: Oh, Tuhan lebih tahu nih kalau gue kasih segini. Hancur rungkat ini. Gitu Be ya. Oke, okay. Iya benar-benar.
1: Jadi untuk menerima sukses itu gak gampang. Dan manage sukses juga gak gampang.
0: Berarti Babe di zaman Babe merintis bisnis ini, Babe emang sudah siapin mental untuk sukses, Be?
1: Iya, sangat. Saya sudah siap.
0: Apa yang Babe siapin?
1: Saya tidak tertarik dengan uang.
0: Wah, kan bisnis tujuannya cuan, Be.
1: Saya mencari uang dan memanage uang untuk bisa berguna bagi orang banyak.
0: Okay.
1: Jadi saya tidak ada uang gitu ya, terus wow aneh-aneh ya, beli apa mobil apa dan sport
0: ya, iya.
1: Bikin rumah magrong
0: nggak tertarik gitu,
1: nggak tertarik.
0: Yang Babe lebih tertarik adalah gimana caranya bisa bantu banyak orang lebih banyak
1: bukan,
0: lagi.
1: Bukan itu saja, usaha ini harus berkembang.
0: Oh. Ya,
1: semaksimum mungkin. Kalau bisa mendunia, wow ceritanya.
0: Oh itu visinya Babe.
1: Ya, visi saya. Dan apa yang terjadi? Terjadi. Terus saya punya cita-cita kecil ya. Salah satu yang saya punya cita, saya udah cerita sama Anda. Saya pengen punya radio tuh, kelas 5 SD itu.
0: Iya, iya. Itu kelas 5 SD kan sebenarnya terlalu dini untuk memikirkan pengen punya radio, Be, ya. Tapi itu sudah Babe.
1: Iya, saya udah pikirin.
0: Pikirin gitu. Ya.
1: Dan ada sebuah kejadian yang menarik waktu saya lulus kuliah. Itu Sido muncul lewat kakak saya. Disuruh cariin radio.
0: Hah?
1: Suruh cari radio yang kecil-kecil lah, radio kampung.
0: Ah, iya.
1: Untuk publikasi apa namanya?
0: Promosi. Sido muncul itu.
1: Betul. Saya udah keliling tuh. Kota Wangmangu, ke Kulon Progo, pokoknya bukan di kota besar ya, tapi di
0: pelosok-pelosok.
1: Di pelosok-pelosok. Selesai saya dapat dan harganya juga udah cocok pada waktu itu. Sido muncul membatalkan itu semua.
0: Wah. Babe sudah dapat radionya, udah harusnya tinggal oke aja, akhirnya di pertengahan batal. Karena
1: Anda tahu.
0: Enggak tahu.
1: Kan itu lewat kakak saya.
0: Pokoknya dan, Babe taunya disuruh nyariin aja.
1: Dan saya pikir sekalian habis lulus, jadi saya punya kerjaan gitu kan.
0: Iya.
1: Paling enggak ngurus radio. Itu apa yang terjadi, batal. Nah, akhirnya lah saya mulai bertualang cari pekerjaan apa saja untuk bisa makan. Karena saya udah punya anak, udah punya keluarga.
0: Oke. Be, kita mau ngasih tahu ke Foxian lagi nih ya. Karena Foxian hari ini kita live di seluruh radio ya, network.
1: Betul.
0: Jadi pastikan dengar dari kita hari ini ya kan. Jadi kalau yang pengen dapat satu natural cream, caranya gampang aja. Foxian tinggal memberikan pertanyaan apapun. Boleh tanya apapun dengan Babe malam hari ini via WhatsApp di 087-8784x102 dengan format nama, nomor WhatsApp dan juga alamat lengkap. Jadi untuk para penanya, kita akan langsung berikan satu natural cream.
1: Free.
0: Oke, free. Yeah. Gitu sebagai bentuk apresiasi dari Babe ya. Be, kita bacain WhatsApp yang udah masuk ya, Be ya.
1: Oke, silakan.
0: Yang udah masuk di 087-8784x102 itu dari Siska di Bener Lampung, Be. Dia profesinya seorang pebisnis online.
1: Oke, luar biasa.
0: Be, sekarang persaingan bisnis di media sosial tuh kan sangat keras, Be.
1: Betul.
0: Kalau modal kita terbatas, lebih baik fokus memperkuat produk atau memperkuat personal branding. Ini yang biasa digaungkan sama Derry nih.
1: Betul. Personal branding saja tanpa di backup oleh produk, nothing.
0: Oh, nggak jadi apa-apa juga.
1: Don Kisot. Kalau bahasa Indonesia Don Kisut.
0: Don Kisut, ya ya ya.
1: Jadi
0: ya,
1: ngomong doang, kagak ada apa-apanya.
0: Ah.
1: Personal branding tuh harus diiringi dengan karya.
0: Karya itu nggak mesti ya, sebuah produk fisik ya, Bi ya?
1: Atau software atau whatever lah. Jadi waktu Anda muncul, itu Anda didukung oleh apa yang Anda perbuat, ya kan? Jadi karya itu tidak harus jadi barang tertentu atau bisa jasa. Ya, atau mungkin kontennya bisa juga.
0: Iya. Gitu. Kursus-kursus online tuh bisa jadi sebuah produk juga kan, Bi?
1: Apa aja, bisa jadi semua, bisa jadi
0: produk. Dan itu jadi masuk kategori karya.
1: Betul.
0: Iya kan?
1: Jadi semua action yang bisa keluar dan bisa dibeli masyarakat, saya sebut karya. Atau bahkan tidak dibeli masyarakat pun, itu juga sebuah karya. Misalnya pelukis ya, membuat karya bagus gitu.
0: Ya. Oh, jadi sebenarnya yang lebih utama dari pertanyaan tadi, jawaban Babe adalah produk dulu atau personal branding dulu, Be?
1: Itu berbarengan.
0: Oh, nggak bisa pilih salah satu ya, Be? Gak bisa. Emang harus bareng.
1: Ya kalau mau pilih salah satu, bikin produk dulu.
0: Oh.
1: Nah, produknya tetap, Anda bisa numpang di produknya jadi personal branding.
0: Oke. Karena ada yang bilang kan kayak gini, Be. Kan ada pilihannya, terserah mau product brand atau personal brand.
1: Gak bisa.
0: Gak bisa.
1: Personal brand itu baru bisa kecuali Anda seorang apa artis atau seorang apa ya. Karena artis otomatis kan Anda sudah ada jasanya ya,
0: betul,
1: sudah ada karyanya ya.
0: Iya.
1: Atau pemain sepak bola ya kan dan sebagainya. Itu personal brandingnya akan ada kalau ada misalnya jadi pemain yang bagus.
0: Oh iya.
1: Tanpa ada main yang bagus, ya kan? Coba kesebelasan dunia ini, orang yang menonton kalau ada Messi misalnya.
0: Iya. Pada pemain daya tariknya bola, ya.
1: Pada pemain bola kan banyak
0: banget
1: dan bagus-bagus.
0: Betul.
1: Gak kalah sama Messi. Tapi kalau nggak ada Messi nggak nonton, ngapain?
0: Sama kayak ini be, kayak nonton MotoGP ya be.
1: Iya.
0: Kalau nggak ada Rossi nggak nonton.
1: Nah sekarang misalnya kita nggak ada tokoh nih di yang di apa namanya yang di
0: sosok GP, lah.
1: Ya, apa namanya Grand Prix-nya nggak ada kan? Nah terus kita muncul lah anak Gunung Kidul tuh di Motor Tri. Rame lagi orang nonton.
0: Iya ya.
1: Orang Indonesia tuh semua nonton kalau ada Vega main.
0: Iya.
1: Jadi langsung naik ratingnya. Dulu Motor Tri siapa yang menonton? Gak ada yang menonton.
0: Karena tidak tidak menarik gitu.
1: Iya, tidak menarik.
0: Siapa yang jadi andalan di sana gitu? Iya.
1: Gak ada tokoh di situ. Iya kan. Rossi udah istirahat.
0: Udah pensiun. Marquez
1: jatuh terus.
0: Iya. Ya.
1: Pasan nonton orang jatuh.
0: Dan anak didiknya Rossi lawan musuh-musuhnya Rossi juga dulu kan. Iya. Jadi kurang apple to apple lah be. Ya,
1: bukan begitu, mereka tidak punya personal yang khas.
0: Iya.
1: Dengan gaya, dengan taktik, dengan baju, kan dia harus menjadi something dulu.
0: Iya.
1: Nah, orang baru nonton.
0: Sama kan kayak besok kalau ini kan Piala Dunia terakhir buat Messi dan juga Ronaldo be. Iya. Berarti kalau Piala Dunia 5 tahun lagi, 4 tahun lagi, otomatis
1: ya kita kan nggak tahu nanti siapa yang
0: akan menjadi tokoh
1: ya,
0: di sana.
1: Betul, ya. Misalnya Yamal ya mungkin ya,
0: bisa jadi.
1: Tapi dengan wajahnya yang cerungak-cerungak nggak jelas itu susah dia tuh jadi tokoh.
0: Iya benar.
1: Ya. Nah mungkin
0: kurang
1: sih,
0: cocok ya, aja gitu be.
1: Mungkin si siapa namanya si yang Norwegia tuh si Harlan.
0: Harlan.
1: Itu bisa tuh.
0: Karena dia unik.
1: Unik.
0: Rambut gondrong, gitu kan. Gondrong.
1: Badannya gede,
0: terus jalannya begitu, ya, gitu,
1: incah
0: be.
1: Lagi gitu kan.
0: Okay.
1: Jadi setiap sesuatu tuh harus ada tokohnya baru menjadi menarik. Juga produk harus ada belakangnya, harus ada tokohnya.
0: Tapi kalau bagaimana pandangan Babe dengan orang-orang yang punya bisnis dan dia berpikir ya udah, yang penting bisnis saya jalan, saya nggak perlu tampil di depan. Yang penting produk saya laku. Yaudah, gak apa-apa.
1: Iya, gak masalah.
0: Itu gak masalah,
1: Bik? Gak masalah juga. Karena produk Anda yang jadi legend, bukan Anda.
0: Gitu.
1: Tapi kalau gak legend, ya umurnya
0: sebentar.
1: Paling 3 tahun, 2 tahun, bye-bye love, gitu.
0: Oke. Ya, itu mudah-mudahan kejawab ya.
1: Ya.
0: Siapa nih tadi? Oh, ini Kakak Siska.
1: Ya, dari Lampung.
0: Dari Lampung. Mudah-mudahan kejawab. Jadi, lebih baik fokus yang mana? Saran dari Babe, jalan dua-duanya.
1: Betul.
0: Produknya bagus ya, di create.
1: Personalnya juga bagus, produknya juga bagus. Personal bagus itu adalah tingkah laku kita.
0: Integritas kita juga.
1: Iya, cara ngomong kita, cara nulis kita, itu akan jadi aksesoris kita untuk muncul.
0: Berarti kita nggak bisa melakukan apapun, maksudnya melakukan hal yang sia-sia di media sosial, Be.
1: Ya,
0: karena itu akan menjadi cerminan, Be.
1: Betul. Kalau kita bikin masalah di media sosial, siapa orang mau?
0: Trustnya akhirnya turun.
1: Ngapain tuh dia tuh? Ngebohongin kita terus kan? Jadi jadi personal branding ini gak gampang.
0: Iya, Be.
1: Apalagi mempertahankan, ya kan? Gitu. Nah, untuk orang, untuk jagoan gitu.
0: Jadi sama seperti ini nih. Ini akhirnya terjawab Kak ya. Jadi yang dilakukan sama Babe itu terbukti saat Babe live TikTok kemarin, ya kan? Itu tiba-tiba langsung penonton brok gitu kan, penjualan langsung brok gitu kan.
1: Iya, 200
0: sold out
1: ribu
0: semua total, kan.
1: Iya, luar biasa.
0: Ya karena Babe, karena personal branding yang orang sudah trust ke Babe.
1: Betul. Dan saya tidak bertingkah lucu-lucu lah bikin masalah gitu.
0: Enggak aneh-aneh lah.
1: Enggak aneh-aneh lah.
0: Dan itu apa adanya aja.
1: Betul, ya dan saya juga physically juga oke lah dilihat enak gitu kan.
0: Sih. Iya be, iya be.
1: Kalau gak dilihat enak kan orang juga males.
0: Orang skip juga
1: ya, be, ya. Atau lucu sekalian ya.
0: Kalau mau lucu-lucu sekalian, jelek-jelek sekalian, ganteng-ganteng sekalian, jangan setengah-setengah gitu be.
1: Setengah-setengah susah.
0: Oke. Kita lanjut be. Pertanyaan selanjutnya dari Kevin Wijaya. Ini lokasi di Jakarta, B. B, Bapak pernah berada di dunia profesional sebelum akhirnya memilih jalan entrepreneur kan, B ya?
1: Betul.
0: Jadi apa yang membuat seseorang yang udah punya karir bagus berani bilang saya harus mulai kembali?
1: Kembali kemana?
0: Maksudnya
1: kepada diri sendiri.
0: Iya. Ya. Mungkin ke idealismenya ya, dia, B.
1: Betul.
0: Jadi apa yang membuat akhirnya Babe berani untuk memutuskan itu, B?
1: Betul. Jadi ternyata kalau kita jadi profesional itu adalah pekerjaan membawa batu ke gunung ke atas.
0: Hmm.
1: Udah di atas digelundungin lagi ke bawah.
0: Kenapa analoginya begitu, B?
1: Ya karena terus kita harus ke atas ya, sampai di atas ya cuma gitu. Kita oleh perusahaan disuruh turunin lagi ke batu, nanti angkat lagi ya besok gitu.
0: Oh iya, Be.
1: Setiap tahun kan ada target.
0: Iya ya, enggak pernah selesai, Be ya.
1: Enggak ada selesainya. Apalagi dia tahu kita bagus, targetnya makin naik.
0: Oke, tapi ya, kan diimbangi dengan salary yang bagus juga, Be.
1: Iya. Kalau sekarang makanya perusahaan-perusahaan besar kalau ada star dia juga dikasih saham.
0: Oh ya, gitu. Oh banyak yang begitu sekarang.
1: Iya, kalau zaman saya dulu thank you very much sama kertas lembar.
0: Ya, pernah bekerja di gitu aja iya, kali ya.
1: Anda telah memenangkan tender di
0: Terus
1: nanti dikumpulin, buka sampen dah.
0: Selesai. Nah, besok udah lupa lagi.
1: Iya.
0: Target baru lagi.
1: Target baru lagi. Nah, saya pernah ada kisah ya.
0: Gimana, Be?
1: Jadi saya itu ada beberapa tahun bulan Mei itu target udah selesai.
0: Bulan Mei?
1: Iya.
0: Kan baru pertengahan tahun tuh, Be.
1: Udah selesai, udah tertutup.
0: Wah. Akhirnya
1: saya pengen cuti, saya bilang.
0: Ih, karena udah kecapai.
1: Oh, saya bilang saya boleh cuti dong. Iya, boleh cuti, tapi kamu setiap hari harus lapor ke kantor katanya.
0: Lah, sama aja bohong dong, Be.
1: Iya, enggak bisa. Bahkan dia berikan target yang lebih tinggi daripada paruh tahun pertama.
0: Kalau target yang sudah tercapai aja ada di bulan Mei, ngapain harus buang-buang waktu sampai akhir tahun?
1: Iya.
0: Tambahin aja targetnya, nah, kan gitu, Be. Kalau perusahaannya, Be. Ya.
1: Betul. Pusing lah kita.
0: Jadi itu alasan kenapa Mbak Be akhirnya memilih menjadi entrepreneur.
1: Iya, kalau di entrepreneur kan pas kita males ya udahlah kita males ya.
0: Tapi kan resiko tanggung Mbak Be.
1: Betul. Tapi apa yang jadi masalah? Ini kita kerja tuh apa dengan diri kita. Kalaupun dapat reward juga ke diri kita.
0: Gitu. Jadi pertimbangannya adalah kalau kita malas ya efeknya nanti akan ada di perusahaan kita.
1: Betul, iya.
0: Itu yang akhirnya bikin Babe nggak pernah malas sampai sekarang dan sampai sekarang pun masih kreatif.
1: Betul, betul. Jadi saya bersemangat terus bahwa saya harus membesarkan. Saya harus membesarkan.
0: Indikator Babe dari tahun ke tahun untuk masuk di saya harus membesarkan nih.
1: Iya.
0: Itu setiap tahun dari Babe sendiri nih, mungkin target Babe iya, secara pribadi gitu. Apa, Be, indikatornya? Antara ya, distributor yang banyak,
1: jumlah penjualan yang meningkat.
0: Ya,
1: meningkat daripada tahun sebelumnya.
0: Oh, itu indikatornya, Babe.
1: Betul. Dan itu tidak selalu tercapai.
0: Setiap tahun tidak ya, selalu tercapai.
1: Tidak selalu tercapai. Ada masa puncak, ada masa turun.
0: Oke, kalau tahun ini mungkin targetnya 1 juta botol.
1: Iya.
0: Tahun depan juga pengen di 1.200.000 botol.
1: Ya, betul.
0: Ternyata bisa jadi meleset gitu, Be.
1: Turun 500 botol misalnya.
0: Gitu.
1: Bisa saja. Dan sekarang saya memahami siklus itu. Nyata naik turun gitu.
0: Fluktuatif ya, Be.
1: Ya. Nah, yang akhirnya saya pertahankan adalah pondasinya.
0: Boleh. Nah, pondasinya apa, Be?
1: Ya misalnya pabrik, produk dan sebagainya itu harus betul-betul kuat. Artinya kalaupun turun itu memang karena permintaan pasar yang turun, bukan karena basic kita yang turun.
0: Oh, jadi Babe meminimalisir resiko atau mungkin kesalahan yang Babe lakukan dari sisi internal, Be ya. Kalau itu akhirnya terjadi penurunan karena kebutuhan dan juga permintaan pasar ya, itu apa, yang Babe tidak bisa kontrol.
1: Iya, itu
0: iya, betul, iya, betul.
1: Itu alam semesta yang terus ya. Terus yang kedua adalah apa namanya, kita harus selalu punya cadangan.
0: Cadangan dari sisi apa nih, B?
1: Semuanya. Jadi cadangan fisik kita,
0: ya.
1: Boleh kita sakit ya. Terus yang berikutnya adalah finansial tuh kita selalu harus ada bantal. Makanya saya terapkan apa, tiga bantal
0: itu yang Babe selalu pakai.
1: Iya.
0: Ya. Gitu. Oke. Okay.
1: Jadi karena dunia ini nggak unpredictable, bisa naik bisa turun. Jadi waktu kita naik lebih baik kita sisakan untuk jaga-jaga kalau dia turun nanti.
0: Berarti sebenarnya menjadi seorang entrepreneur itu tidak pernah ada waktu atau mungkin duit untuk dipakai foya-foya sebenarnya, Be?
1: Kalau sudah jadi entrepreneur sejati, foya-foya itu kesia-siaan.
0: Oh, udah berubah lagi mindset-nya nih.
1: Iya. Bayangin kita cari duit susah-susah. Terus kita buang untuk misalnya mobil sport. Ya, mobil sport itu enaknya kalau jalannya mulus di Eropa gitu ya.
0: Benar. Kalau di sini
1: gadruk.
0: Belum pakai apa-apa udah beset di bawah.
1: Betul.
0: Kena lubang lah segala macam. Oke. Okay.
1: Atau misalnya beli baju bagus ya. Beli baju bagus tuh enaknya waktu kita pakai pertama.
0: Setelah itu udah biasa aja.
1: Satu yang biasanya terus banyak yang pakai.
0: Oke, okay. Berarti kan begini, Be. Wah, saya kan dulu cita-cita menjadi seorang entrepreneur yang sukses. Begitu dia sukses, masa saya harus takut untuk memberikan self reward untuk diri saya?
1: Self reward kita dari kita sukses itu.
0: Oh, udah beda.
1: Beda.
0: Bukan lagi ke beli barang dan segala macam gitu, Be ya.
1: Gitu.
0: Berarti menjaga kestabilan bisnis itu juga masuk ke salah satu self reward, Be.
1: Itu reward. Kalau kita usaha, lalu kita bisa pertahankan usaha, itu reward kita.
0: Iya ya. Dibang foya-foya.
1: Oh, iya, gak ada gunanya.
0: Biar terlihat sukses gitu, Be.
1: Karena yang bilang sukses itu adalah accounting, bukan masyarakat.
0: Iya kan? Iya.
1: Pak biru, Pak. Itu cakep.
0: Kalau udah accounting ngomongnya biru gitu, itu sukses.
1: Kan karena tuh sukses itu harus bisa diukur. Nah, salah satu alat pengukur adalah uang.
0: Jadi ngapain kita terlihat sukses dari kacamata orang, sedangkan kita tahu bahwa dalam bisnis kita ini sebenarnya belum aman gitu ya, Be?
1: Bukan aja aman, bahkan sangat tidak aman. Misalnya banyak pengusaha besar dikarenakan pencucian uang misalnya.
0: Ah, itu gimana tuh, Be?
1: Lah ya udah.
0: Selesai tuh.
1: Iya. Tinggal tunggu waktu aja.
0: Okay.
1: Ya mudah-mudahan kalau nggak terlibat kriminal ya. Kalau terlibat korupsi dia juga ikut kena kan, karena dia menikmati
0: betul
1: pencucian
0: efeknya nanti ke bisnisnya yang betul. Yang seharusnya nggak bisa ikut campur di sana, Be ya.
1: Jadi makanya apalagi di dunia internasional banyak sekali cerita-cerita seperti itu. Mereka misalnya main saham ya,
0: betul,
1: tapi saham gorengan ya. Betul. Ini banyak terjadi di pialang-pialang di New York. Mereka main goreng, akhirnya naik dan dia kaya raya. Tapi apa yang terjadi? Begitu orang tahu itu permainan gorengan, sahamnya dihancurin.
0: Miskin lagi. Wah. Jadi emang kategori atau indikator, bahkan mindset seorang pebisnis, begitu dia sudah mencapai titik yang dia mau dari bisnisnya,
1: tidak pernah sampai titik.
0: Nggak pernah, Be?
1: Nggak pernah. Karena kita hidup
0: kepuasannya
1: kita,
0: beda-beda, Be ya?
1: Berkembang gitu. Dulu misalnya saya misalnya dulu jual 1.500 oke lah, nggak apa-apa.
0: Lumayan. Masih standarnya segitu, Be ya. Oke.
1: Kita sebulan dapat 30 juta ya kan. Udah nggak apa-apa lah gitu.
0: Cukup lah. Ternyata itu capai. Kecapai tuh, Be.
1: Kok naik?
0: Oke, bisa nih.
1: Bisa nih.
0: 5.000 gitu kan.
1: 5.000 dan seterusnya. Waduh, kalau gitu kita bisa kembangkan bisnis dengan beli villa misalnya.
0: Berarti kan
1: karena ingat ya, kenapa saya tuh menyukai hospitality itu sejak saya ngantor dan sering bepergian. Ya kan. Jadi lihat hotel, lihat ini kok kayak kayaknya bagus kayak gitu. Makanya saya beli apa namanya buku-buku tentang villa, tentang hotel ya kan. Dulu saya tertariknya tentang Bali. Jadi saya beli semua villa-villa, kan ada coffee book ya,
0: iya,
1: tentang villa-villa Bali.
0: Untuk itu, lebih tahu dalamnya seperti apa dan
1: betul, iya, dan saya wah kalau punya villa di Bali pasti hebat deh.
0: Akhirnya kecapai
1: 19 biji. Bingung malah, karena untuk mengelola villa ini gak murah. Apalagi awal-awal saya belum terlalu tahu tentang marketingnya villa dan sebagainya.
0: Tapi kan itu babe delegasikan ke orang lain gitu.
1: Tapi awalnya saya ikut di dalam.
0: Harus ya, Be ya?
1: Iya.
0: Supaya tahu rule gamenya.
1: Betul. Dan juga saya ikut milih meja, ikut milih spray, ikut milih segala macam.
0: Berarti ada tesnya babe ya, di sana.
1: Ada tes saya gitu.
0: Enggak bisa cuman ya udah pokoknya bagus standarnya begini, enggak bisa.
1: Gak bisa.
0: Dan babe enggak mau itu.
1: Enggak mau. Jadi dan kalau sekarang sudah settle semuanya ya. Nah, sekarang masalahnya maintenance ternyata. Ternyata villa tuh kan enggak abadi itu. Pada yeah, waktu tertentu perlu direnovasi.
0: Renovasi, permajaan,
1: dan, ya, permajaan dan sebagainya. Kok kosnya gede juga.
0: Tapi so far aman kan, Be? Maksudnya dari villa itu sudah bisa untuk gulung dirinya sendiri.
1: Iya, gitu. Terima kasih hotel dan villa ini sekarang sudah mulai menyumbangkan
0: profitnya,
1: profitnya kepada kita.
0: Ada berapa total Be jadi ya, Be?
1: Villa 19
0: di seluruh Indonesia.
1: Enggak. Sebagian tuh ada di apa namanya?
0: Yang Gianyar. Paling banyak ada di mana?
1: Di Gianyar.
0: Di Gianyar paling ya, banyak. Betul. Berapa biji, Be?
1: Ya, hitung sendirilah. Males ngitungnya gitu.
0: Ya kan. Oke, terus hotel, ada hotel juga. Ya,
1: kalau hotel kan cuma dua memang
0: di RV,
1: RV sama Sunari.
0: Sunari. Oke. Okay.
1: Kita punya di Jogja ada guest house ya. Di Remy Huis sama di Siliran.
0: Baik, kita lanjut ke pertanyaannya, Bi ya. Hmm. Ini ada Kakak Fajar Ramadan dari Bandung. Dia profesinya nih, profesi yang Mbak Bey obrolin kemarin, startup. Startup founder. Baik, Mbak Bey, kalau sebuah bisnis sudah besar lalu mengalami krisis, gimana founder menentukan apakah harus mempertahankan bisnis yang lama atau melakukan transformasi?
1: Jadi kata transformasi ini tidak meninggalkan bisnis lama lo ya.
0: Oh,
1: transformasi itu adalah
0: perubahan
1: baru, ya. Dari bentuk ditransformasikan menjadi bentuk lain yang core-nya sebetulnya sama.
0: Berarti sama kayak ini ya, kayak si Power Ranger gitu kan, yang jadi dari manusia biasa bertransformasi menjadi superhero gitu ya, Bi.
1: Itu. Jadi bukannya meninggalkan. Jadi bagi saya pertama kali memang saya bilang fondasi dulu kan. Jadi kalau fondasi kita tuh bagus, dengan perubahan zaman kita tinggal menyesuaikan.
0: Berarti seorang bisnis owner juga tetap harus upgrade skill deh.
1: Oh, harus ngerti.
0: Gak bisa totally dia delegasikan ke orang lain.
1: Gak bisa, karena ternyata dari pengalaman saya orang lain itu tidak pernah memikirkan kita sebetulnya. Dia hanya numpang hidup dari kita. Begitu kita sudah tidak bisa menghidupi dia, ya dia bye-bye loh.
0: Gitu. Dan itu yang Babe tidak mau terjadi.
1: Betul.
0: Itu kenapa. Nah, ini pesan juga nih untuk Foxian yang lagi bangun bisnis ya. Jadi membangun bisnis berarti tetap harus tahu rule game-nya.
1: Harus. Dan kita harus mengikuti step by step.
0: Tahapannya ya, pertahapan betul, apa gitu. Setelah dan ini
1: kita juga harus mendidik regenerasi misalnya. Jadi kayak sekarang saya mensupport kita untuk pelan-pelan belajar semuanya.
0: Jadi belajarnya bertahap gitu ya.
1: Betul.
0: Ya?
1: Dan kita serahin dulu tugas yang paling dia bisa sampai dia betul-betul bagus. Ya, akhirnya nanti pada satu titik mungkin karena saya udah benar-benar capek ya kan, dia bisa meneruskan. Tetapi basicnya sudah ada.
0: Yeah. Karena fondasinya udah Babe bangun. Betul, ya.
1: Jadi makanya saya tidak suka dengan startup. Kata startup tuh kayaknya udah langsung
0: begitu start langsung up.
1: Dan itu
0: tapi itu kan istilah di zaman sekarang.
1: Iya,
0: tuh, Be.
1: 1000% nggak ada yang jalan.
0: Itu karena apa Bi kira-kira yang Babe analisa?
1: Ya kalau kita cepet majunya, kita lupa bikin fondasi.
0: Iya ya.
1: Nah fondasinya ini nggak ada, begitu kebentur masalah kita balik
0: ambruk.
1: Gitu. Karena fondasinya nggak cukup kuat.
0: Berarti ini benar-benar kejawab ya Kak Fajar ya. Jadi kalau sebuah bisnis sudah besar lalu mengalami krisis, seorang founder menentukan apakah harus mempertahankan bisnis lama atau melakukan transformasi. Sebenarnya kata transformasi dulu yang harus dia pahami ya, gitu Bi ya.
1: Bukan meninggalkan bisnis lama, karena Anda sudah punya portofolio.
0: Portofolio itu yang dipakai untuk berinovasi.
1: Anda udah bikin kerupuk enak. Dulu kerupuknya yang bulat-bulat itu, yang muter-muter itu kan.
0: Iya.
1: Terus ternyata itu gampang patah misalnya. Nah terus bikin kerupuk yang bulat
0: ya,
1: dan sebagainya. Dulu nggak ada pedes, sekarang kerupuknya ada pedes. Tapi kerupuknya tetap sebagai basis gitu.
0: Main bisnisnya itu kerupuk gitu.
1: Iya, cuman mungkin bentuknya yang bermacam-macam gitu. Atau bahannya kita rubah, dulunya dari tepung terigu ya kan, sekarang jadi porang.
0: Berarti, nah B, ini hal yang penting. Setiap bisnis owner itu juga wajib untuk upgrade skillnya.
1: Oh ya, harus
0: upgrade skillnya.
1: Paling nggak mengetahui apa sekarang ini teknologi kayak apalah gitu.
0: Adaptif ya Be ya.
1: Betul.
0: Kalau nggak gitu ya.
1: Ya wes.
0: Dibohongin sama staff akhirnya.
1: Iya. Saya pernah alami gitu. Dulu saya paling tidak suka administrasi.
0: Oh ya?
1: Iya. Paling nggak suka saya.
0: Karena Babe pikirannya udah produksi yang banyak gitu kali Bia.
1: Bukan, waktu saya di Philips ya, saya tuh males kalau urusan administrasi. Jadi saya bagi ya, satu bagiannya sekretaris, satu bagiannya bagian keuangan, satu di engineering. Jadi file saya kasih tiga. Yang engineering suruh urusin engineering, yang keuangan suruh ngurusin uang, sekretaris yang ngetik dan sebagainya. Saya jualan aja.
0: Maunya fokus di situ aja.
1: Iya. Apa yang terjadi? Itu ternyata engineeringnya udah salah interpretasi.
0: Nah,
1: proyeknya jadi masalah, saya turun tangan gitu.
0: Oh berarti apa tugas yang kita delegasikan itu juga belum tentu dipahami dengan tim kita Be ya.
1: Sangat sering terjadi,
0: gambarnya udah beda nih ya.
1: Beda.
0: Babe gambarnya yang Babe pengen tuh bunder sempurna.
1: Ini benjol-benjol kecil. Oh gak apa-apa Pak, tinggal nanti dikikis aja. Kikis gundulmu itu.
0: Sedangkan begitu Babe delegasikan ke orang, bundernya udah berubah nih. Betul, persepsinya iya. Oh nah, iya
1: juga di kutus-kutus awal-awal ternyata bagian administrasi ini kreatif.
0: Gimana tuh Be?
1: Kreatif nyolong.
0: Marap.
1: Dia tidak markup, tapi dia kirim barang tanpa invoice dan delivery note.
0: Udah itu udah nggak boleh secara
1: itu,
0: SOP.
1: Itu SOP nggak boleh.
0: Iya.
1: Nah, si untung saja si penerima distributor ini, karena dia baik sama saya, dia bayar gitu.
0: Oh, karena trustnya ke Babe iya, aja.
1: Nah. Uang itu masuk kan nggak ada kakinya,
0: yeah.
1: Ada uang masuk aja.
0: Yeah.
1: Nah si administrasi bilang katanya distributor titip duit.
0: Lah, nah kalau titip duit berarti kan barang belum bisa dikirim dong.
1: Betul.
0: Secara logika nih ya.
1: Padahal barangnya udah pergi.
0: Barang udah diterima.
1: Udah diterima. Pada satu sore saya duduk, saya baca laporan keuangan. Kok distributor ini saya punya piutang ke dia gitu. Ya kan uang masuk
0: iya.
1: Kan, itu seakan-akan ngutangin saya.
0: Iya,
1: kan?
0: Saya
1: harus kirim barang kan.
0: Akhirnya ketawanya di sana.
1: Iya, saya duduk diem nih. Waduh, nih bloody bastard nih anak-anak nih aku. Oke, saya panggil salah satu yang terbesar, kebetulan di Bali orangnya. Kesini ngobrol yuk. Ini kamu habis kirim ini ya? Kan kemarin dapat barang.
0: Oh. ketahuan di situ. Barang udah diterima, invoice enggak ada,
1: delivery note enggak ada.
0: Jadi enggak masuk laporannya ke kantor. Tapi jawaban dari staff adalah nitip.
1: Iya, nitip,
0: nitip uang. Duit. Ngapain nitip duit? Kan aneh juga, Bre.
1: Dulu pernah terjadi waktu orderan itu demikian banyaknya, orang-orang tuh titip duit supaya cepat dapat barang gitu.
0: Oh.
1: Rebutan kan waktu itu ya.
0: Supaya cepat dapat barang.
1: Iya.
0: Nah. Ya, mungkin kalau seperti itu masuk akal sih.
1: Iya, gitu.
0: Iya, iya.
1: Jadi bahkan waktu itu ada yang nitip duit sampai 18 miliar.
0: Hah?
1: 18 miliar dititipin. Karena dia supaya dapat barang gitu loh.
0: Udah booking order nah, nih, Be. Booking
1: order, kasih uang dulu, bayar di depan gitu. Nah, tapi yang ini nih saya curiga gitu. Nah, ternyata mereka tuh udah ini
0: kong kali kong.
1: Kali kong. Sama si itu, biasa.
0: Oh, iya, iya, iya, iya.
1: Dan saya kan harus kirim lagi.
0: Iya. Nah,
1: makanya saya temuin tuh bertiga. Saya tanya sama dia. Dari rumah ke jalan itu kan cukup jauh. Kalau 9 miliar uang yang ada di tempat saya, itu artinya paling gak 90 ribu botol. Karena dulu 100 kan harganya. Membawa 90 ribu botol dari rumah pergi ke jalan yang melalui jalan kecil rumah saya itu bukan pekerjaan mudah.
0: Banyak banget tuh, Be. Lah, iya, kontainer tuh mainannya.
1: Iya, saya bilang. Katanya gak ada waktu.
0: Oh, alasannya itu. Oke. Okay. Akhirnya Babe cross check di sana tuh.
1: Iya, dan terima kasih. Saya itu setiap ada masalah kayak ada ini. Ada apa?
0: Ada firasat gitu, Be.
1: Firasatnya gitu.
0: Ketahuan akhirnya di situ. Betul, angkanya gede banget, Be.
1: Wih, gede.
0: Tapi duitnya ada.
1: Iya, duitnya kan di tempat saya. Tapi kalau saya kirim barang lagi ke distributor yang katanya nitip duit itu, kan saya kehilangan 9 miliar.
0: Iya, iya. Karena barang udah diterima.
1: Udah diterima.
0: Ibaratnya beli satu gratis satu dong, Be, ya. Kan gitu jadinya, Be.
1: Gila.
0: Wah, gokil.
1: Jadi ingat ya, putus-putus tuh karena dulu saya sendirian. Saya berjamaah ditipu sama pasukan itu. Karena mereka satu geng gitu.
0: Komplotan jadinya nih.
1: Tapi tidak pernah berhasil. Selalu ketahuan.
0: Dan firasat itu yang akhirnya Babe cross check dan cek kebenarannya benar gitu.
1: Iya. Oke. Okay. Dan itu bukan hanya itu aja. Jadi itu berkali-kali. Bahkan puncaknya tuh kita kehilangan 200 ribu botol.
0: Wah, berapa duit tuh, Be?
1: 20 miliar.
0: Gokil. Itu ketahuannya gara-gara?
1: Gara-gara saya menemukan satu bendel.
0: Berkas?
1: Berkas, ya digulung.
0: Digulung lah. Gitu, Be.
1: Itu adalah delivery, apa namanya, produk, apa, nomor produk. Istilahnya
0: iya.
1: Produk kan ada ya, kita nomerin. Itu dia bikin double.
0: Satu botol ada dua nomor.
1: Iya, artinya dua botol satu nomor.
0: Dua botol satu nomor gitu.
1: Iya, jadi kalau kirim 10 ribu artinya bisa kirim 20 ribu.
0: Disiasatin kayak gitu.
1: Betul, gitu.
0: Angkanya gak main-main, bukan iya. 1 juta 2 juta.
1: Iya, nah lebih. Saya tuh lagi, kebetulan kan saya sering kalau lagi nggak ada kerjaan, saya tangting-tung di aula. Saya sih suka buka lemari-lemari itu, ada lemari. Nyata ditaruh di situ,
0: disimpan di situ. Itu kalau nggak petunjuk dan juga firasat dari Tuhan, mungkin Babe juga akan ketemu gak. Itu ya.
1: Saya tanyakan, apa betul kita sekarang keluar sekian ribu? Oh enggak, sekian ribu katanya, lebih tinggi. Nah terus yang lain botolnya kemana? Oh rusak katanya. Oke, saya datang ke mana? Mana tempat botol rusak? Gak sampai 100 tuh botol rusak tuh.
0: Enggak, 100 apa, Be?
1: 100 botol.
0: 100 pieces.
1: Heeh, 100 pieces.
0: Enggak sampai. Jauh banget. Oke. Jadi itu yang akhirnya bikin Babe mesti tahu bagaimana funnelingnya. Tahapan pertahapannya.
1: Betul, iya.
0: Gitu. Karena emang enggak mesti tahu detail, Be. Yang penting tahu alurnya.
1: Iya, jadi tahu alurnya dan saya kan matematiknya cukup bagus lah. Saya tatak-tatak, oh ini pasti kesana gitu.
0: Udah ketahuan ya. Kemana arahnya nih?
1: Ya. Deh, itu anak tuh habis aja melahirkan tuh.
0: Hah?
1: Cewek itu habis aja melahirkan.
0: Wah, Terus akhirnya
1: kick out.
0: Virus. Ini racun ini. Kalau dibiarin bahaya sama yang lain kan. Betul. Gitu, Be.
1: Jadi jangan dipikir putus-putus tuh enak-enak aja. Enggak, itu di dalamnya penuh dengan
0: intrik
1: dan bagaimana mereka ingin bohongin saya gitu.
0: Iya, karena duitnya gede banget.
1: Iya,
0: itu, Be.
1: Disitulah saya bekerja sendirian, walaupun saya tidak ikutin apa step by step, tapi saya bisa lihat kira-kira
0: secara ini global itu ketahuan gitu, Be, ya. Oke, Be, kita bacain WA dulu nih, Be, satu WA yang masuk. Selamat malam Babe dan juga Bang Adrian dari Camois Denpasar. Ada satu pertanyaan nih, kalau seandainya Babe bisa kembali ke awal membangun bisnis, keputusan apa yang akan Babe ambil lebih cepat, Be?
1: Di dalam bisnis tidak ada yang lebih cepat lebih lambat.
0: Situasional.
1: Betul. Situasional itu begitu kompleksnya. Ya sama aja kita main sepak bola ya. Ya kan, kayak Indonesia lawan Vietnam. Baru melengos sedikit 2 gol udah.
0: Baru mau ngambil minum.
1: Iya.
0: Udah 2 gol.
1: Kenapa? Iya. Karena enggak waspada. Setiap gerakan dari musuh tuh enggak dibaca.
0: Jadi sebenarnya pengambilan keputusan, cepat mengambil keputusan tuh belum tentu tepat gitu,
1: belum
0: Be, ya.
1: Belum tentu tepat.
0: Iya. Karena kita mesti analisa dulu.
1: Betul. Misalnya bikin mobil ya, langsung produksi gede-gedean, auto permintaan turun. Terus dari ini kan kita bikin mobil bensin nih.
0: Iya.
1: Terus sekarang apa namanya mobil listrik dapat diskon. Orang semua lari ke mobil listrik, nggak beli bensin.
0: Iyalah.
1: Iya. Akhirnya mobilnya itu mau kemana tuh? Yang bensin itu. Gitu. Jadi memang nggak gampang. Disitulah orang di apa namanya seorang pembisnis itu harus waspada dan melihat dalam segala hal.
0: Segala aspek dia harus pertimbangkan, ya, Be, ya.
1: Iya.
0: So, ini kalau ambil keputusan ini efeknya kemana?
1: Iya.
0: Terus win-win solutionnya supaya semua bisa tetap berjalan dan tetap bisa untuk beroperasi.
1: Iya, makanya saya keluarkan teori yang harusnya dapat hadiah Nobel itu. Tiga bantal.
0: Oke, Be. Kita lanjut lagi sebentar ngobrolnya. Ya, ya. Jadi sekali lagi buat Foxian yang ada di seluruh Indonesia yang lagi dengerin kita siaran di Fox Radio Network ya, seluruh Indonesia. Jadi pastikan yang pengen dapat produk satu produk natural cream free dari Babe Babang Pranoto, silakan cantumkan nama, alamat lengkap dan juga nomor WhatsApp aktif untuk memberikan pertanyaan ke Babe seputar apapun itu. Baik bisnis, pengalaman, terus juga strategi yang Babe bisa berikan untuk Foxian semua yang lagi bangun bisnis, silakan ya. Ditungguin joinannya di 087-87-84-102. Oke, jangan kemana-mana.

0: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Suka ya ning celepang tiang ringkas tiangnya.
1: Santai mantan gak? Gak dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uling sanga-sanga gak?
0: Travel size mbok. Jaktil long ukuran travel size niki mbok.
1: Jaktil pisan gak? Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
0: Wah, lum sajan produk puniki mbok. Dados niki mecelep ring pasane cinik puniki.
1: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali manten. Giring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.

0: Bali, simply the best station voice of Sanga-Sanga. Ozzy Osbourne, Mama, I'm Coming. Ya, udah ngantar kita ke 15 menit lepas dari jam 9 malam dan masih bersama visioner dan juga founder dari Sanga-Sanga, Babe Bambang Pranoto. Yes. Sekali gimana, lagi buat Foxian, jangan lupa untuk
1: gimana yang
0: kirimkan
1: nanya,
0: pertanyaan.
1: Mau nanya-nanya.
0: Banyak,
1: ya,
0: Be.
1: Oke, yuk kita sekarang waktunya kita mendengar.
0: Ini ada dari Bayu Ardi. Alamat lengkap di Perum Gumuk Indah, Sidoarum, Sleman,
1: Be.
0: Yogyakarta.
1: Jauh juga.
0: Jauh juga, Be. Selamat malam, Mbak Be dan juga Bri Adrian. Mau nanya nih, saya kan ada keinginan membuat usaha atau bisnis, ya, mulai dari skala kecil dulu aja.
1: Ya.
0: Nah, langkah-langkah yang harus dilakukan apa aja ya, Be? Terus untuk tahu bisnis yang cocok dengan diri kita sendiri itu bagaimana ya, Be?
1: Oke.
0: Kalau sekarang ini saya ada ketertarikan di kuliner, tanaman, dan juga kos-kosan.
1: Ois.
0: Banyak maunya nih, Be. Modalnya kebatas.
1: Ya, betul.
0: Gimana tuh, Be? Okay.
1: Sekarang kita analisa dulu ya.
0: Oke.
1: Kos-kosan nih, pertama nih.
0: Kos-kosan.
1: Ini modalnya gede nih, ya kan?
0: Pasti.
1: Karena bikin rumah harus ada tanah.
0: Mm-hmm.
1: Ya. Dan yang lain-lain ya. Terus... Dan sekarang saya dengar ya, pemerintah mau majekin kos-kosan nih.
0: Iya, saya juga baru
1: bingungnya cari duit, akhirnya kos-kosan pun mau dipajekin.
0: Saya baru baca sama Johan,
1: iya.
0: Istri saya juga kirimin tadi. Waduh, naik lagi nih kayak ini. Gitu.
1: Terus kuliner ya. Kalau kuliner apalagi di Sleman itu ya, mungkin modalnya nggak perlu gede-gede.
0: Oh, bisa, Be?
1: Bisa.
0: Oke, itu dari sisi kulinernya.
1: Ya, oke. Terus yang terakhir tadi tanaman.
0: Tanaman.
1: Tanaman ini juga nggak gede-gede amat nih.
0: Perawatannya, Be?
1: Sebetulnya tanaman itu kalau udah tumbuh subur, malah kita harus mengurangi dia.
0: Oh gitu. Gitu, harus ya. Dibatasin.
1: Iya. Jadi kemungkinan kalau kita mulai dengan duit pas-pasan, itu tanaman atau kuliner.
0: Tanaman atau kuliner, ya. Oke, itu dua
1: tapi,
0: pilihan.
1: Ya, tapi dua-duanya harus ada skill ya. Karena masa enak nggak sembarang orang bisa.
0: Ah, iya lagi. Apalagi ya, kalau udah didelegasikan, Be.
1: Ah, apalagi gitu. Terus kalau tanaman ini juga ada orang dibilang tangannya dingin ya.
0: Iya.
1: Nah, kalau nanam tumbuh terus.
0: Tumbuh.
1: Nah, kalau nanam mati terus ya habis lah.
0: Hamsong. Jadi
1: ya, jadi mungkin ya salah satu sekarang kesukaan Anda apa, ngerawat tanaman atau masak?
0: Kuliner.
1: Ya, jadi bukan kulinernya yang penting, masaknya.
0: Masaknya.
1: Gitu. Karena kuliner ini base nya dimasak. Ya, kalau masaknya benar, enak, ya kulinernya baru bisa maju.
0: Oh iya.
1: Nah,
0: iya.
1: Tangan kita nih ya dicek aja. Kemampuan Anda di mana, ya kan? Terus kedua adalah tanamannya. Saya ini suka tanaman, ya.
0: Yeah.
1: Tapi istri saya yang dulu Bu Lilis itu sering beli tanaman.
0: Buat di rumah aja.
1: Ya, beli aja tapi. Apa yang terjadi akhirnya saya harus merawat tanaman itu.
0: Babe yang merawat.
1: Iya. Karena saya di rumah kan. Dan pada waktu itu juga kerjaan gak banyak. Jadi, nah sekarang udah rimbun banget tuh rumah tuh. Gak kayak hutan. Karena, ya kalau saya sih gak pernah buang tanaman. Jadi, bahkan ada tanaman satu begitu bertambah, saya pencarin ya.
0: Dibikin rapi lagi.
1: Jadi, seperti itu. Jadi, kalau kita memang suka tanaman, ya menarik juga sebetulnya. Karena tanaman itu apalagi yang sedang lagi in ya. Dulu apa namanya? Gelombang cinta.
0: Gelombang cinta, iya iya iya.
1: Seluruh dunia ya kan.
0: Iya, betul.
1: Harganya sampai jutaan.
0: Jutaan, iya iya.
1: Sekarang
0: dibuang-buang.
1: Dibuang-buang. Karena tanamannya bisa besar. Ya kan. Terus apalagi yang ada bunga, ada durinya, itu saya lupa namanya apa tuh. Itu juga begitu.
0: Tapi kalau untuk mempertimbangkan dari sisi cash flow-nya itu perlu dipertimbangkan, dipertimbangkan nggak?
1: Sekarang pertama kali Anda bisnis jangan bikin duit dulu.
0: Ah, kalau kan butuh cuan, Be. Ya,
1: butuh cuan, tapi usaha pertama tuh pasti rugi.
0: Pasti.
1: Gak ada usaha pertama tuh untung tuh gak ada.
0: Oh, ya itu mindset.
1: Itu kan baru berkembang ya. pasti rugi. Kalau nggak rugi ya Pak Po lah.
0: Balik modal.
1: Balik modal.
0: Jadi itu yang mesti ditanamkan dulu.
1: Betul.
0: Karena, kesiapan itu.
1: Betul. Karena kita kalau mau bisnis pertama kan fondasinya dikuatin dulu.
0: Fondasi jadi, dari sisi ya, apanya ya,
1: di manusianya,
0: modalnya,
1: modalnya juga peralatan dan sebagainya. Kan nggak bisa tanpa peralatan kita sekarang. Ya ngawur-ngawuran kan nggak bisa.
0: Nah kalau orang berbisnis dan dia berpikir harus membangun relasi kan gitu Be ya. Relasi itu kan tetap harus ada.
1: Mas, relasi itu the next.
0: Oh gitu Be.
1: Iya. Ini Anda harus nyalain Petromax dulu. Baru Laron datang.
0: Oh iya.
1: Anda gelap-gelapan, Laron datang, Laron enggak ada yang mau datang.
0: Iya.
1: Anda Petromax-nya nyala dulu dong.
0: Mesti terang dulu untuk menarik orang.
1: Betul.
0: Oke.
1: Itu dengan produk, dengan fasiliti atau kemampuan Anda. Anda enggak bisa cari market dulu ya kan. Baru apa namanya barangnya disiapin atau Anda tidak jadi apa namanya produser ya. Anda jadi namanya distributor, itu begitu caranya.
0: Oke. Okay.
1: Bahkan yang sekarang ada justip kan. Minta dulu orang begitu dan itu baru. Itu juga enggak ada salahnya, dimulai juga enggak ada salahnya.
0: Oke,
1: ya kan.
0: Berarti kalau
1: jadi reseller kutus-kutus, misalnya atau reseller sanga-sanga, nggak ada salahnya.
0: Nah,
1: tidak harus jadi owner gitu loh.
0: Iya. Tapi kalau kita menjadi seorang reseller, Rabi ya, ya mungkin yang paling bisa atau ya reseller minimal. Tadi Babe kan bilang bahwa jadi Petromax-nya dulu,
1: iya,
0: supaya ada laron-laron yang hinggap.
1: Betul.
0: Kalau menjadi seorang reseller sanga-sanga, kira-kira apa kiat-kiat yang Babe bisa kasih ke para reseller supaya dia bisa menjadi Petromax dulu?
1: Iya.
0: Dan jadi menjadi
1: ya sekarang bawa minyak apa?
0: Sanga-sanga.
1: Jadi semprot aja semua orang lewat nih, semprot.
0: Kasih benefit dulu.
1: Aku pesen dong gitu. Atau pergi nganter anak sekolah ya. Ibu-ibu kan banyak tuh nongkrong. Semprotin lah satu-satu. Coba dirasain. Oke, kalau gitu saya nitip 2, saya nitip 3 dan sebagainya. Baru deh jual.
0: Berarti kan tidak semua-semuanya harus online, Bi ya?
1: Oh, tidak.
0: Hal-hal offline itu ada bisa.
1: Offline sama online. Online itu di online itu gila-gilaan, kenapa? Persaingannya enggak masuk akal.
0: Dan terbuka.
1: Terbuka langsung di sini jual 5 perak, di sebelahnya jual 2 perak. Terakhirnya gratis. Orang gila seperti itu banyak.
0: Iya, padahal kalau zaman dulu kita sebelum ada media digital yang semasif ini, Be. Orang-orang kalau mau menjajakan sesuatu itu kan pasti berpikirnya tentang brosur.
1: Iya.
0: Berpikirnya tentang di mana cari kerumunan,
1: iya,
0: nongkrongnya di traffic light mana.
1: Betul.
0: Yang itu jarang banget orang lakukan sekarang gitu, Be ya.
1: Iya, bahkan orang tuh sekarang pokoknya punya handphone, handphonenya jelek lagi.
0: Itu kalau udah gak kepake boleh, Be. Maksudnya saya masih bisa pakai kok.
1: Oh
0: itu.
1: Gitu ya. Kayaknya hampir aja nih udah penuh semua.
0: Oke, okay, terus
1: ya.
0: Itu strategi yang bisa dilakukan.
1: Iya, bisa apapun bisa ya. Tidak dengan modal pun bisa, misalnya dengan afiliator ya.
0: Iya.
1: Kalau di kami ini orang bisa jadi afiliator, jual di online nanti orang beli baru ada konteks kami.
0: Berarti hal yang paling simpel deh, kalau seandainya mau jadi seorang reseller gitu, reseller yang sanga-sanga. Oke, saya mau dapat penjualan minimal mungkin di 15 botol dalam 1 minggu umpamanya.
1: Betul. Ya.
0: Nongkrong aja di sekolah-sekolah ya, pas lagi nganter anak ya, gitu kan. Diajak ngobrol.
1: Iya. Nah, Anda harus punya satu sampel.
0: Iya.
1: Kalau nggak ada sampel, lu mau ngomong setinggi langit,
0: iya.
1: Langitnya runtuh, nggak ada barangnya.
0: Iya.
1: Jadi kalau mau jualan offline, itu harus bawa sampel.
0: Ini loh khasiatnya. Nah, coba tuh dari sisi aromanya dulu.
1: Iya.
0: Kalau sering pegel-pegel, coba disemprotin.
1: Iya.
0: Terus betul, dia ngerasain manfaatnya sampai rumah, dia bisa jadi akan nge-notice nih, Be.
1: Betul.
0: Oh, si Fulan nih. Kemarin nyobain saya minyak sanga-sanga yang klasik atau yang ultimate. Iya. Itu bisa jadi peluang.
1: Iya, betul. Jadi, saya dulu ya, dari zaman dulu saya anjurkan reseller-reseller baru.
2: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini keempat. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Hey, waktunya kamu istirahat. Waktunya kita temenin kamu.

0: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat, dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Bersiap-siaplah, waktunya Fox Fresh Release.
2: Ardito Pramono kembali menyapa penikmat musik Indonesia melalui single terbarunya Permainanmu, sebuah lagu ciptaan Rian Eki Pradipta yang mengangkat kisah tentang hubungan yang dipenuhi permainan emosi, ketidakpastian, sampai harapan yang gak pernah terbalaskan. Di tengah maraknya fenomena situationship, mixed signal, dan one side love yang banyak dialami generasi muda saat ini, Permainanmu hadir sebagai representasi dari mereka yang terus bertahan dalam hubungan yang perlahan menguras perasaan. Ini dia Ardito Pramono dengan Permainanmu.

Itu dia lagu fresh kali ini di Folk Fresh Release. Feel good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Fox Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.foxradio.com.

Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap gak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak Tanamilah Tanahmu Klasik dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu. Ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak Tanamilah Tanahmu Klasik Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan. 91.7 FM.

0: satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
0: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
1: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: www.sangasangaofficial.co.id.

0: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
1: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
0: Serius?
1: Emang lewat apa?
0: Lewat radio mobil? Bisa.
1: Radio di rumah?
0: Bisa.
1: Aplikasi streaming? Website? Bahkan dari smartphone? Kapan saja dan di mana saja?
2: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
0: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
1: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
2: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
0: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
2: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya.
3: Radio everywhere.
4: 91,7 FM
5: Fox Radio Bandung.